0: berarti dan harganya sangat bagus. Harganya
1: 70.000 paling rendah.
0: 70.000 per
1: kilo.
0: Per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta, ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650.
0: 650. Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintah ditambah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Distan KP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang menarikkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-sama lah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
9: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
10: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
11: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
10: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
12: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
10: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umroh wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umroh wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
14: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
13: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
15: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
16: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
13: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di Kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
18: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
19: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
18: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
20: untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
21: Ini selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
20: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
21: Harapannya apa, Pak?
20: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
18: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
22: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
23: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
22: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
24: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
25: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
22: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
26: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan Inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
0: Dinosperse ini yang wujudnya game yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
26: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
1: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Dinusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
26: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Baik, pendengar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya untuk Anda umat Kristiani, selamat mendengarkan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Empanah.

Kudus Oikumene dalam rangka HUT PGI yang ke-76 tahun. Dan kami sampaikan bahwa ibadah minggu depan hanya satu kali dan perjamuan kudus akan dilaksanakan, dan ibadah hanya dilaksanakan satu kali, kami sampaikan dikarenakan sebagian dari majelis

Tuhan Yesus mengembalikan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan keluarga. Dan Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, kami ingatkan bahwa ibadah persekutuan perempuan pada hari ini, pada ketiga ibu, akan dilaksanakan

ibadah persekutuan, ibadah HUT persekutuan lansia yang ketiga akan dilaksanakan hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 16.30 WITA atau 5:30 sore, mengundang majelis Pak Sutri yang

Yesus Kristus. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita dalam tugas pelayanan dimanapun kita melayani di Klasis Ampana secara khusus.

GRA. 2. Pelatihan pelayan anak dilaksanakan hari Sabtu 30 Mei 2026. Peserta adalah pengurus persekutuan anak klasis atau PPAK dan guru-guru sekolah minggu. Sehubungan dengan hal di atas, maka kami mengharapkan kepada tim gugus tugas GRA dan semua guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud. Demikian hal ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa pengurus persekutuan anak klasis Ampana, Ketua Pendeta Cornelis Parore STH, Sekretaris Penatua Risnawati N. Yopo S. Farm. Mengetahui Majelis Klasis Ampana Pendeta Ardin Toridu STH ditandatangani dan dicap. Untuk itu Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa guru-guru persekutuan anak akan mengikuti kegiatan yang dimaksud dan

Surat yang kedua, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, anggota PGI Majelis Sinode, nomor 13 garis miring MS garis datar GKST garis miring angka Romawi 5 garis miring 2026, perihal surat

hanya kepada-Nya yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Menyikapi dinamika bergereja pada akhir-akhir ini, maka Majelis Sinode menyampaikan beberapa hal. 1. Gereja Kristen Sulawesi Tengah dalam 79 tahun perjalanan siarannya sebagai perwujudan kerajaan Allah di dunia ini terus menjalani pelayanan dalam suka dan duka

dan sejarahnya telah mengalami dan melewati berbagai tantangan dan pergumulan yang luar biasa. Pergolakan pada masanya, konflik horizontal dan peristiwa lainnya, tetapi saat ini tetap kokoh berdiri sebagai satu gereja. Hal ini membuktikan bahwa benar, gereja Kristen Sulawesi Tengah adalah milik

sebagai KST ini. Di tempat inilah kita belajar mengenal Tuhan dan menangis saat didoakan. Di altar GKST ini, segala perbedaan dirayakan, dihargai, dan mendapat ruang yang sama. Di sini kita dikuatkan di saat hidup ini bergumul.

perdamaian di dua daerah ini. Pertemuan ini ditutup dengan pernyataan komitmen bersama untuk merawat perdamaian di daerahnya masing-masing. Namun demikian, sekiranya kehadiran dan pernyataan-pernyataan yang terucap dianggap salah oleh warga jemaat, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon maaf setulus-tulusnya. 4. Majelis Sinode

selesai dengan kita. Karena itu marilah kita berjalan bersama sambil bergandengan tangan, saling menopang dan tetap loyal dalam kasih Kristus di rumah bersama kita, Gereja Kristen Sulawesi Tengah.

seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Teriring salam dan doa, Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Ketua Umum Pendeta Jadaramo Tasia BMTH, Sekretaris Umum Pendeta Jetroson Rense MTH, ditandatangani dan dicap. Bapak Ibu, saya

23 Sumoli. Nama ayah, Tein Salibana. Nama ibu, Meike Patonie Almarhuma. Alamat ayah dan ibu, Jalan Kepiting nomor 83 Sumoli. Dengan seorang perempuan, nama Nurse Emalen Makanoneng

1990. Tempat dan tanggal CD, Germita Immanuel Birang, 18 November 2020, 2012. Pekerjaan, ASN. Alamat, Desa Birang, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut. Nama ayah, Ahmad Makanoneng. Nama ibu,

Janus Marcel Salibana dan calon mempelai perempuan Ners Emalen Makanoneng Escap. Demikian Bapak Ibu Warta Jemaat hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat kita beribadah.

ke-50. Hari ini 50 hari setelah Paskah, kita memperingati peristiwa agung ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid di Yerusalem. Mari kita buka hati.

menyambut kehadiran kita sekalian dalam sukacita karena kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Dengarkanlah sabda Injil Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika kamu pergi. Sebab jika kalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak.

penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal

Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosa kita kepadanya, kepada Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk mempersatukan kita. Namun, seringkali kita justru hidup seperti di Babel. Karena itu mari kita berdoa dalam pengakuan dosa. Ya Allah Tritunggal, inilah kami anak-anakmu yang datang mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Kami mengakui bahwa kami sering menolak pimpinan Roh Kudus-Mu. Di tengah dunia yang kacau, kami justru ikut menambah kekacauan dengan perkataan kami yang menusuk dan melukai. Dengan sikap kami yang memecah belah persekutuan,

Ampunilah kami ya Tuhan. Pulihkanlah kami agar kami menjadi saluran pemersatu, bukan perpecahan. Amin. Jemaat Tuhan, jangan biarkan hati saudara gelisah

Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh kasih karunia Allah Bapa dan pengorbanan Putranya, dosa saudara-saudara diampuni. Damai sejahtera menyertai saudara.

berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi puar roh ialah

Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.

Ia yang dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menyatakan betapa manis cinta Tuhan selalu memberkati kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kelompok pelayanan

kehidupan setiap orang percaya, yakni peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan peristiwa itu kita kenal sebagai peristiwa hari Pentakosta, dan hari ini kita merayakannya atau memperingatinya.

dalam gereja, karya Roh Kudus dalam gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kisah pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta melalui kisah para rasul pasal 2,

saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, di akhir kitab Injil Lukas, di sana juga Yesus telah memerintahkan murid-muridnya

Yesus kepada mereka, itulah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid memberi sesuatu yang luar biasa kepada mereka. Itulah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu murid yang dekat dengan Yesus yaitu Petrus. Sebelum dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, ia adalah seorang penakut. Itu terbukti saat dia menyangkal Yesus 3 kali di depan seorang pelayan perempuan. Hanya seorang perempuan yang dihadapi, tetapi Petrus takut mengakui bahwa dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Namun setelah Roh Kudus dicurahkan, Petruslah salah satu murid yang berdiri di depan ribuan orang. Dengan berani hati ia berdiri bersama-sama dengan ke-11 rasul,

anggur. Tetapi Petrus menyatakan dalam ayatnya yang ke-14 dan 15, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kalimat yang menegaskan, Petrus mengatakan, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk. Atau dengan kata lain, kami tidak mabuk seperti apa yang kamu sangkakan kepada kami, karena hari baru pukul 9. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid saat itu, Petrus menyampaikan pembelaan bahwa apa yang mereka alami saat itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Mereka dapat berkata-kata dengan semua bahasa di dunia ini. Kebalikan dari peristiwa di Babel, mereka dikacaukan dengan bahasa mereka masing-masing. Tetapi dengan peristiwa Roh Kudus, mereka dipersatukan walaupun mereka berbeda dalam bahasa. Dan orang-orang yang melihat terheran-heran, ya, kenapa dia tahu terompe bahasa? Kenapa dia tahu kita bahasa? Sehingga mereka menyatakan, oh, orang ini mabuk. Tapi Petrus dengan berani hati memberi pembelaan karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus mengutip perkataan Nabi Yoel dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai yang ke-32 jika kita membaca secara keseluruhan, bahwa Roh Allah yang sebelumnya hanya diberikan kepada nabi dan raja tertentu sekarang dicurahkan kepada semua orang tanpa memandang jenis kelamin, anak laki-laki, perempuan, orang muda dan tua, status sosial, budak laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama menerima Roh Kudus. Hal inilah hendak menyatakan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah untuk semua orang. Demikian pula dengan Roh Kudus, tersedia bagi semua orang yang berseru dalam nama Yesus sebagai Tuhan. Bacaan kita menyatakan Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-32, bahwa mereka yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Dan siapa yang memberanikan mereka berseru dalam nama Tuhan? Itulah Roh.

Yang pertama, peristiwa Pentakosta adalah puncak dari narasi atau kisah keselamatan yang panjang yang dikerjakan oleh Kristus. Lukas dengan gamblang menunjukkan bagaimana Roh yang memenuhi Yesus dalam pelayanannya. Kini Roh

saudara dan saya akan melanjutkan karya keselamatan itu bagi dunia dimanapun kita berada. Tetapi kita tidak akan mengerjakannya dalam ketakutan, karena kita telah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dari itu gereja yang dilahirkan dan hidup oleh Roh Kudus adalah saksi dan agen aktif dalam karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, pencurahan Roh yang melampaui batas jenis kelamin itu, usia dan status sosial, menandai lahirnya sebuah komunitas terbuka yang berdasar pada karunia Roh, bukan pada jabatan, pangkat, dan hak istimewa menurut penilaian duniawi. Gereja bukan lagi bangsa atau kelompok yang tertutup. Gereja bukan lagi persekutuan yang menjadi gereja yang takut untuk bersaksi. Gereja bukan lagi gereja yang terpecah-pecah, melainkan persekutuan semua orang yang menyerukan nama Tuhan. Gereja yang bersatu di dalam kekuasaan dan kendali Roh Kudus itu sendiri, sebab Roh Kudus mendobrak, meruntuhkan segala tembok pemisah di antara kita. Itulah dosa dan nafsu. Serta Roh Kudus menciptakan persatuan baru dalam kesaksian tentang Kristus. Melalui karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mau dikatakan bahwa gereja, Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Hal yang ketiga, fenomena angin dan api yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mengingatkan kita pada peristiwa di Gunung Sinai ketika Musa menerima hukum 10 untuk satu bangsa yaitu Israel. Tetapi peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, yang ditandai dengan tiupan angin dan lidah-lidah api menandai bahwa peristiwa ini adalah Sinai baru. Pentakosta atau Roh Kudus sendiri yang menghidupkan hukum kasih kepada semua bangsa. Pentakosta atau Roh Kudus itu tidak hanya dicurahkan, diuntukkan untuk satu bangsa atau satu gereja. Tetapi karya Roh Kudus adalah untuk semua bangsa. Hukum kasih berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Hukum yang diterima oleh Musa, hukum 10 diberikan kepada bangsa Israel saat itu. Tetapi hukum itu dijabarkan menjadi bagian dalam kehidupan kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Karena itu karya Roh Kudus dalam gereja adalah juga tanda dan jaminan pada kehidupan baru di dunia baru yang Allah sediakan. Melalui pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, memberikan keyakinan iman dalam hidup percaya kita kepada Yesus Kristus bahwa kita akan beroleh kehidupan baru dalam kerajaan. Kita mengimani bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Dan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita ada Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang digambarkan seperti lidah-lidah api. Yang mana Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab api seringkali melambangkan pemurnian. Jadi Roh Kudus dicurahkan bukan hanya sebagai sesuatu yang memampukan kita untuk bisa berbahasa roh atau melakukan mujizat, melainkan agar hidup kita disucikan. Lambang api dalam pencurahan Roh Kudus. Api Roh Kudus membakar kedagingan kita. Segala kepahitan dalam hati kita dibakar oleh api Roh Kudus itu. Api Roh Kudus membakar segala hawa nafsu kita. Segala akar pahit dalam hidup kita, segala kesombongan kita dihanguskan oleh api Roh Kudus itu dan diterbangkan oleh angin dari kehidupan kita. Roh Kudus menumbuhkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hilang sukacita, roh sukacita itu hilang juga dari hidup kita. Jika kita tidak mampu mengendalikan diri, menguasai diri kita, maka roh itu sendiri hilang dari diri kita. Tidak ada buah roh. Karena itu saudara-saudara, peringatan Pentakosta, mari kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja Tuhan yang dikasihinya. Dengan berusaha setiap hari, kita memulai kehidupan kita dalam doa yang sederhana. Roh Kudus, penuhi hatiku hari ini, tuntun langkahku dan perkataanku. Roh Kudus, penuhi hatiku hari ini, tuntun langkahku dan perkataan. Jadilah saksi yang berdampak baik bagi kehidupan bersama, mulai dari lingkungan keluarga kita, tempat kita bekerja, dalam lingkungan di mana kita hidup, dengan menyatakan kasih Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Roh itu sendiri yang menolong kita untuk datang kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Roh Kudus itu sendiri yang memberi keberanian untuk hidup benar di tengah dunia yang kacau, bersaksi tentang Injil Kristus, tentang keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Jangan pernah kita ragu dan kita menjadi kecut atau tawar hati. Mau menyatakan kebenaran di atas kebenaran, beranilah kita menyatakan benar itu benar, salah itu salah, karena di atas segala kesaksian kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin.

disebutkan pengajaran iman tentang Roh Kudus, maka apabila kita ditanyakan, apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Marilah kita menjawab bersama. Pertama, bahwa Dia bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal. Kedua, bahwa Dia dikaruniakan juga kepadaku, supaya Dia membuat aku oleh iman yang sejati beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerah-Nya, menghibur aku dan menyertai aku untuk selama-lamanya. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pokok doa Minggu 24 Mei 2026. Jemaat yang bersyukur atas segala berkat Tuhan, syukur keluarga Tandayong Kadarusman atas berkat Tuhan, juga keluarga memberi sumbangan payung untuk kebutuhan atau keperluan jemaat. Syukur keluarga Manantu Adakalangi atas penyertaan Tuhan. Syukur keluarga Suasa Makajadi atas berkat Tuhan. Syukur keluarga Doduswadi atas berkat Tuhan. Syukur keluarga Lancarepi atas berkat Tuhan. Syukur NN atas berkat Tuhan. Syukur anak Greya Damai Patulak Tulutanohut yang ke-8 tahun. Jemaat yang memberi yuran tanggung jawab jemaat, pembangunan jemaat dan pembangunan klasis diterima dari keluarga Tulemo Labaro, yuran pembangunan klasis. Jemaat yang berulang tahun tanggal 18 sampai 24 Mei 2026, saudara Charles Suasa, Bapak Ferry Tewu, Ibu Netina Yohan, saudari Tesalonika Nabil Tairas, Ibu Francisca Dianomo, anak Igreya Damai Tulutano, saudara Glenn Cristiano, Bapak Friskiel Raimano. Lansia yang tidak bisa datang dalam ibadah, Ibu Neti Tandayong atau Poponio, Bapak Joni Tandayong, Oma Jalima Tengker, Oma Margareta Potu, Oma Herce Jangkali, Oma Saulu Palawa, Oma Repi Sahema, Manyepa. Anggota jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, orang tua dari keluarga Tolemo Labaro dan keluarga Lanu Labaro dalam pemulihan di rumah, Bapak Hans Malaha, sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana, Bapak Tony Lanca dalam masa pemulihan selesai operasi, Saudari Nindi Vanessa Mangiri, sakit dirawat di Rumah Sakit Umum Kolnadale, Ibu Marlianti Tarukbua, sakit di rumah, Bapak Yekonia Suwadia dalam pemulihan di rumah. Anggota jemaat lansia dari kelompok 1 sampai kelompok 6, panitia pembangunan dan badan-badan pelayanan dalam program pelayanan selanjutnya, anggota jemaat di jemaat GKS, anak-anak jemaat GKS Kapali Ampana, baik yang ada di Ampana maupun yang ada di luar kota Ampana dalam studi dan kerja, kondisi kehidupan jemaat Tuhan, anggota jemaat yang mengadakan perjalanan ke luar kota Ampana, kembali ke kota Ampana, juga

selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, Tuhan beri kesempatan bagi kami boleh hadir bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dalam ibadah minggu sekaligus peringatan Pentakosta untuk petuangan Roh Kudus, kami semua diberkesempatan oleh Tuhan

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan yang sehat, baik, dan tentu terus berusaha membangun kehidupan yang berbahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa kembali buat Bapak, Ibu, saudara pendengar yang sungguh luar biasa, semakin dan terus tetap setia. Dan saya berharap tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa, itu adalah kata kunci. Ya, pendengar, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini tentunya. Kali ini kita akan berbincang dengan topik mengenal diri sendiri, apakah suatu keharusan? Dan selama acara ini berlangsung atau Anda mempunyai pertanyaan terhadap berbagai masalah keluarga, hubungan orang tua, pola asuh anak, dan masalah-masalah lain, silakan menghubungi kami di 081315711811 atau 0818790582229. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya Pak Kamdi, ini topik yang membuat pertanyaan, kadang-kadang bisa dijawab sendiri, kadang-kadang kebingungan. Gimana Pak?
2: Iya, penting sekali ya. Jadi di dalam diri kita ini, kita harus menyadari ketika seseorang tidak sanggup mengenal diri sendiri, maka biasanya orang itu akan membangun atau hidup dalam sebuah persoalan.
1: Ya.
2: Kenapa? Ya, karena kata mengenal diri itu sebenarnya diartikan sebagai kesadaran dan pemahaman seseorang terhadap identitas, sifat, potensi, kelemahan atau kelebihan, nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Ini mencakup sebuah pemahaman tentang pikiran, emosi, motivasi, dan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Maka penting kita itu mengenal diri. Untuk apa sih? Supaya kita itu, betapa pentingnya kita bisa mengenal diri? Ya, sangat penting Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama akan membantu kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Itu penting. Nilai harga diri kita atau pengenalan kita itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kalau saya mengenal diri saya, apapun yang saya putuskan itu sangat mempengaruhi bagaimana saya bisa percaya diri terhadap sebuah keputusan. Ya.
1: Ya.
2: Nah, yang ketiga bisa membangun hubungan yang sehat. Kita tidak terhinggapi perasaan minder, merasa malu, merasa rendah diri. Karena apa ya, saya sudah mengenal potensi yang ada, karena itu bagian daripada cara kita mengembangkan diri dan supaya kita bisa mencapai sebuah kepuasan batin kita.
1: Ya, itu beberapa hal penting mengenai mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri bukan Anda pingsan atau lagi kolaps sehingga nggak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Ya, Pak, menurut Bapak ada nggak orang-orang yang tidak mengenal diri sendiri?
2: Ya, jadi ciri orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri adalah sebenarnya orang yang sedang kehilangan identitas diri.
1: Ya. Hilang identitas.
2: Nah, ketika seseorang mengalami kehilangan identitas diri, maka biasanya orang ini mudah sekali terhasut, terpengaruh, dan terikat oleh hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Jadi dia bisa menjadi korban situasi dan keadaan. Yang kedua, bisa saja dia kehilangan apa yang disebut momen-momen penting ya, perjalanan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ia tidak bisa mengenali kesempatan dan peluang serta potensi yang dia miliki, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya sendiri.
1: Okay.
2: Makanya biasanya orang itu akan mudah kehilangan arah dan tujuan hidup.
1: Okay. Kita selalu melihat di media sosial ya Pak ya, ada orang-orang yang istilahnya membuat masalah gitu ya, membuli, memfitnah, menuduh dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini tidak mengenal dirinya sendiri? Padahal salah satu dari kebaikan, manfaat untuk mengenal diri sendiri adalah mengendalikan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang baik-baik gitu ya, saya kadang-kadang bingung juga ya Pak Kamdi. Hmm. Orang tuh suka yang suka pamer gitu loh, makan di mana gitu ya. Padahal di atas langit ada langit gitu. Yeah. Kemudian kebahagiaan, pegangan tangan, even itu gak apa-apa asal dalam realita hidup seperti itu. Tapi kadang-kadang hanya seperti apa ya, seperti gaya aja gitu gitu loh. Gimana tuh Pak?
2: Ya, jadi di dalam diri kita ada orang yang saat dia gagal mengenal dirinya, ada yang dia merasa terbuang atau tersisih atau merasa tidak sanggup menyesuaikan diri. Tetapi ada yang kehilangan pengenalan diri dengan cara dia mencoba mencari dan mencoba memburu sebuah pengakuan dengan cara dia membangun satu obsesi karakteristik yang punya ambisi-ambisi yang tidak bisa dikendalikan sampai pada satu titik tertentu seperti orang yang sedang kehilangan kewarasan atau mental berpikirnya yang sehat.
1: Gak waras.
2: Ya, asal pokoknya ngomongnya nyambung apa tidak gitu ya. Apakah perkataannya ini akan mempermalukan dia apa tidak. Orang seperti itu tidak bisa mengenal, tidak bisa mengendalikan emosinya di dalam hal bernarasi di opini publik.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jadi orang-orang seperti ini, apalagi yang suka membuli gitu ya Pak ya, dia rupanya kurang kenal dirinya sendiri gitu. Lalu yang berpenampilan suka makan, suka heboh-heboh gitu loh Pak.
2: Iya.
1: Sepertinya dunia ini benar-benar happy, bukan panggung sandiwara. Apa pendapat Bapak tentang itu?
2: Ya, makanya dalam pengenalan diri itu salah satunya kan tadi menyangkut masalah mengenal kelemahan dan kelebihan gitu ya. Nah, ada orang yang mengenal dirinya itu sebagai orang yang konsumtif gitu ya. Wah, saya ini kalau lihat makanan itu enggak bisa lihat promosi-promosi iklan-iklan makanan yang menawarkan sebagai bentuk-bentuk yang baru atau penampilan yang baru atau rasa yang baru. Nah, disitulah sebenarnya kita harus belajar di dalam mengenal diri itu kan tujuannya adalah untuk belajar mengendalikan diri. Pada situasi apa, kita menguasai diri pada tingkat emosi seperti apa, dan bagaimana kita belajar memahami keberadaan diri kita itu pada aspek kelebihan atau kekurangan atau sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai hobi di dalam diri kita. Nah, kita mesti belajar mengenali semua identitas kita, sifat kita maupun potensi-potensi yang ada di dalam diri kita.
1: Ya, Pak, tujuan mengenal diri sendiri, beberapa waktu lalu kita pernah ngomong bahwa untuk mengembangkan kepribadian. Tapi kalau orang itu sendiri tidak punya potensi, kadang-kadang orang kan suka searching tuh, cari saya ini sebenarnya apa ya gitu ya Pak. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan serta tujuan mengenal diri, menurut Bapak dia bisa nggak mengembangkan kepribadiannya?
2: Nah, itu dia biasanya orang yang tidak bisa mengenal dirinya, cenderung dia sulit untuk mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena dia belum menemukan potensinya. Dia belum memahami nilai atau tujuan hidupnya. Dia belum bisa paham bagaimana dia membangun sebuah kepercayaan dirinya di dalam situasi, dalam mengembangkan atau menumbuh kembangkan di dalam dirinya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kan lebih cenderung menjadi korban situasi yang ada. Karena apa? Biasanya orang ini hanya tahu sedikit tentang banyak. Ya semua ingin dipelajari. Pada akhirnya apa? Gak ada sesuatu yang bisa membangun potensinya.
1: Gitu. Ya, tadi apa Pak? Tahu sedikit
2: tentang banyak.
1: Tahu sedikit tentang banyak.
2: Iya.
1: Ya ini paling banyak terjadi di masyarakat Pak.
2: Iya betul.
1: Gitu sehingga di medsos itu selalu menimbulkan hoax ya Pak.
2: Iya, iya benar.
1: Oke, pendengar jika Anda mempunyai pertanyaan silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, seringkali kita harus bertanya kepada diri sendiri bahwa sebenarnya saya ini mengenal diri sendiri nggak ya? Karena kadang-kadang kita berada di tengah keluarga, di tengah lingkungan sosial, atau mungkin berhubungan dengan teman sendiri, pasangan sendiri. Kadang-kadang saking nggak kenal diri sendiri sembarangan aja tuh Pak ya, ngomong suka-suka gue.
3: Gue.
2: Lah, bagaimana cara mengenal diri sendiri Pak?
3: Ya, cara bagaimana kita bisa mengenal siapa diri kita. Hal yang paling pertama dan yang utama, kalau boleh saya bisa sampaikan lewat materi ini, karena mengenal diri itu adalah sebuah proses ya, yang memerlukan refleksi, pengalaman, dan kesadaran diri yang terus berkembang. Makanya penting kita harus bisa mengintrospeksi diri dalam refleksi diri kita ini siapa. Maka kita bisa membuat suatu siapakah diri saya ini. Ya, yang kedua kita belajar juga menemukan bagaimana mengenali kelebihan dan kelemahan yang kita ada. Kemudian juga kita perlu mengamati pola perilaku dan reaksi emosi kita dalam hal kita menghadapi sebuah proses. Ya, apakah kita menjadi orang yang tenang dalam situasi tertentu, ataukah kita menjadi orang yang mudah marah, atau menjadi orang yang mudah stres dan depresi. Ya, nah itu perlu kita kenal. Ya, kemudian kita belajar mencoba hal-hal yang baru. Kita mesti belajar keluar dari zona nyaman. Wah, aku udah begini sudah nyaman kok, enggak usah perlu yang lainnya. Nah, biasanya justru kita menjadi orang yang akan tertinggal. Juga kita perlu mendengarkan masukan dari orang lain, ya. Tanyakan kepada orang-orang terdekat, bagaimanakah mereka itu melihat Anda. Nah, biasanya contohnya begini. Kalau ada orang pengin tahu kelakuan Bapak Ibu di rumah, ya tanyakan saja anaknya.
2: Bukan kepada rumput yang berbuah.
3: Tanyakan kepada anaknya. Nah, biasanya anaknya akan menjadi saksi atas kehidupan papa mamahnya ya. Kebiasaan belajar menulis catatan harian itu ya. Oh. Perlu. Ada orang kan suka ya. Siapa tahu disitulah menjadi bakat seorang penulis yang baik.
2: Pak, tapi di era modern ini emang ada orang yang bisa, seneng, mampu. Ada waktu.
3: Nah, kan HP itu sekarang sudah menjadi pengganti buku tulis ya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita udah malu dan sebagainya. Kadang-kadang kita ngomong, contoh kita menghadapi suatu peristiwa. Saya ngomong pada hari ini, Selasa, saya menemukan sebuah peristiwa yang membuat saya bingung. Kemudian saya tidak tahu membuat solusinya. Dan saya kadang merenungkan diri kenapa peristiwa itu terjadi. Dan ketika saya merenungkan, saya menemukan bahwa memang diri saya seorang yang introvert dan seterusnya. Oh. Nanti HP itu ada aplikasinya yang bisa mengeluarkan huruf dari apa yang kita baca, satu bentuk kalimat.
2: Ya. Oh gitu?
3: Ya, kalau saya karena tugasnya sebagai guru, pengajar kan, setiap hari harus persiapan. Dulu persiapannya masih berlembar-lembar. Ya. Tulisan, kadang-kadang materi baru mempersiapkan bahan-bahan. Sekarang lewat HP ini kan semua pengetahuan menjadi terbuka. Ya. Ya. Kita tidak lagi perlu menulis, cukup kita membuka aplikasi yang bisa mendownload sebuah materi yang kita perlukan, kita butuhkan, kemudian tinggal kita copy paste, kemudian kita tinggal merevisi, mengedit mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berhubungan dengan materi yang dipersiapkan untuk mengajar, dan mana yang tidak ada hubungannya. Begitu. Jadi sekarang bagaimana hidup itu diajar, bagaimana cepat bereaksi, cepat merespon, dan cepat melakukan sesuatu tindakan, untuk apa? Ya untuk persiapan diri. Akhirnya materi-materi itu kan kita bisa dokumen, ya seperti di HP saya ini atau di laptop itu, saya katakanlah punya pengalaman 33 tahun mengajar dengan berbagai mata kuliah, maka setiap saya persiapan itu saya simpan, oh mata kuliah tentang pelayanan anak, oh materi tentang sosiologi, oh materi tentang masalah keluarga, itu saya simpan semua. Nanti ketika satu waktu mendadak,
2: ya
3: ketika mendadak kita disuruh itu, kita sudah tidak bingung lagi.
2: Okay.
3: Nah, kita tinggal baca ulang presentasi.
2: Nah, apakah tadi yang Bapak jelaskan itu sepertinya file ya Pak ya?
3: Iya, kita macam-macam. Buat file dokumen.
2: Kalau jurnal itu artinya seperti catatan harian gitu kah?
3: Ya bisa. Jurnal itu menjadi catatan harian, nanti satu kan itu kan bisa menjadi buku riwayat hidup, ya, biografi hidup. Tapi juga bisa kalau itu menjadi sebuah karya ilmiah, kan ada standar bagaimana membangun satu karya, oh mulai dari pendahuluan itu isinya apa, oh latar belakang, identifikasi masalah.
2: Apakah tuh, Bapak yakin generasi sekarang ini yang dibilang Z, apalah strawberry lah, coklat lah, apalah namanya, mereka punya waktu atau pola berpikir seperti yang Bapak anjurkan itu? Atau orang-orang ini kan hidupnya instan, praktis, suka-suka gue gitu. Gimana Pak?
3: Ya itu kan sebuah tantangan dan pilihan di setiap kesempatan yang mereka miliki, punyai ya. Apakah kita menjadi orang yang kreatif, produktif, dan inovatif? Atau kita hanya menikmati sebuah perkembangan, sebuah fasilitas yang kita sendiri sebenarnya tidak bisa memaksimalkan penggunaannya. Contoh perhatikanlah, anak-anak SD sekarang dikasih HP yang punya aplikasi atau punya potensi yang sangat besar sekali ya. Tetapi karena ia tidak memaksimalkan itu hanya sebagai untuk permainan game semata. Nah, seringkali orang tua itu tidak memberikan mentoring, pendampingan terhadap bagaimana cara menggunakan katakanlah media sosial atau HP itu secara kreatif, produktif, dan inovatif untuk pengembangan diri atau paling tidak untuk bisa menjadikan bagian daripada sumber untuk menggali sebuah pengetahuan.
2: Iya, nah. Jadi Bapak tetap berkeyakinan bahwa generasi saat ini mungkin saja membuat jurnal-jurnal seperti itu.
3: Iya, dan walaupun ya tidak banyak ya, memang generasi-generasi muda kita ada yang memang betul-betul menyadari. Kalau dia tidak bisa menyadari dirinya, tidak bisa mengenal dirinya, maka dia akan menjadi korban perkembangan teknologi. Jadi dia hanya menjadi korban sehingga dia bisa mudah menyalahgunakan, memanfaatkan daripada fasilitas yang dipunyai. Padahal sebenarnya kalau betul orang itu kreatif, inovatif, kemudian dia bisa mengembangkan diri menjadi produktif, nah banyak sekarang orang ini ya yang punya kesadaran dan pendiri, dia walaupun tidak punya toko, tidak punya semacam barang yang bisa dia buat,
2: jual tapi di display gitu.
3: Ya, jadi dia hanya menggunakan itu sebagai orang yang mempromosikan barang orang lain lewat seller atau apa itu ya. Kemudian dia enggak usah nyewa-nyewa ruko, nyewa toko, nunggu dagangannya. Dia duduk di rumah, dia bisa, saya punya anggota itu ya. Punya anggota yang pernah sharing dengan saya itu. Dia jualan
2: anggota komunitas.
3: Komunitas, dia jualan kaos kaki dari perusahaan yang besar. Kemudian dia order untuk mengiklankan kaos kaki itu lewat dia. Sehingga setelah dia dapat pesan yang banyak, dia cuma kirim saja ke perusahaan itu, nanti perusahaan yang ngurus, yang atur, dia tidak datang, dia tinggal bayar. Nanti pembayarannya kan lewat, ada yang COD, ada yang lewat transfer dan sebagainya. Sekarang bergantung kepada kreativitas kita ya. Apa kita memiliki terobosan-terobosan dengan memproduktivitas pola berpikir dengan ide-ide yang inovatif, atau kita hanya menjadi korban daripada media sosial untuk kita menjadi orang yang lemah.
2: Ya, gitu. Apa yang Pak Kamdi sampaikan, kita yang pertama mengenal diri sendiri itu kita juga harus mengenal situasi dan kondisi yang ada ya.
3: Yeah.
2: Kita mau ngapain gitu. Pak Kamdi itu, Bapak kan dosen menghadapi para mahasiswa dari berbagai daerah gitu. Apakah hanya orang-orang yang tinggal di kota-kota besar atau mahasiswa yang tinggal di kota besar itu mempunyai kemampuan mengenali diri dan potensinya itu jauh lebih baik dari orang di daerah?
3: Sebenarnya semua punya kesempatan yang sama, mau di kota, mau di desa ya, kecuali di pedalaman yang memang tidak ada fasilitas sinyal, nggak ada fasilitas untuk urusan yang berhubungan dengan media sosial ya. Tetapi hal yang menjadi prinsip kita, dasar kita secara individu manusia, ketika manusia itu diberi kesempatan yang sama, mau di desa mau di kota, biasanya justru produktivitas itu di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah apa itu lebih kreatif di dalam mengembangkan potensi yang ada di hadapannya ya. Kenapa? Karena biasanya kalau yang di kota itu cenderung kan yang dihitung itu profitnya dulu ya. Dia tidak membangun satu, saya mau belajar katakanlah di kota, mana orang mau berpikir, banyak anak-anak muda berpikir untuk belajar ternak lele di kota gitu ya. Beda dengan orang-orang yang punya lahan, punya kesempatan di pedesaan dan sebagainya, itu cenderung kalau saya melihat mereka itu belajar dari YouTube, dari media sosial itu bagaimana cara ternak lele, cara ikan, kemudian cari kemana pemasaran, bagaimana mencari bibit, bagaimana membuat kandang yang sehat dan sebagainya. Sekarang ini justru ya di daerah-daerah lebih kreativitas di dalam membangun produktivitas dan kreativitas inovasi dalam membangun terobosan ekonomi.
2: Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa orang yang di desa itu lebih mengenal potensi dirinya sendiri?
3: Iya, dibandingkan di kota ya. Sudah lihat ketika, ini contoh, ketika saya di tugas di Korea untuk belajar hanya beberapa waktu di diklat itu, ketika saya dikasih waktu jalan-jalan, saya melihat begitu banyak anak-anak remaja muda itu ya, yang di kota-kota itu menghabiskan waktunya untuk
2: di kafe.
3: Untuk duduk di kafe atau di pinggir jalan yang ada tempat santai dan sebagainya. Itu rata-rata ya, ketika saya kan sambil berjalan lihat apa yang dilakukan gitu, dan rata-rata main game. Jadi tidak, tapi kalau kita lihat
2: anak-anak di desa,
3: anak-anak yang di desa dan sebagainya, bukan berarti kita mendiskriminasi ya. Tetapi ternyata mereka lebih banyak belajar tentang hal-hal yang membuat mereka itu membuat bagaimana supaya ada terobosan-terobosan dalam membangun ekonomi keluarga.
2: Salah satu contohnya Gubernur Jawa Barat. Masih muda-muda udah punya domba ya.
3: Punya sawah dan sebagainya. Ternyata dia mendapatkan gelar Gubernur Konten.
2: Gitu. Ya pendengar, memang mengenal diri sendiri itu seringkali kita juga bingung, ini saya ini siapa ya? Lalu kadang-kadang mengambil langkah-langkah atau dalam berkomunikasi dia lupa tentang bagaimana menyeimbangkan satu suasana dengan apa yang akan dia sampaikan pada waktu-waktu tertentu. Ya pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-811, dan Anda akan didampingi, kita dengar apa yang menjadi persoalan Anda, kemudian kita akan mencoba memberikan masukan-masukan yang baik tentunya. Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak agar setiap orang, entah tua, mungkin sudah terlambat mengenal diri, atau generasi-generasi yang sedang berkembang dengan pesatnya dalam hal ini generasi muda?
2: Iya, baik. Ini hal yang menarik ya, Bapak, Ibu, Saudara yang begitu tekun, setia mendengar siaran membangun keluarga ini. Hal yang paling penting di dalam prinsip kehidupan kita, orang yang gagal mengenal dirinya, dia sedang gagal membangun tujuan hidupnya. Ya, nah ini perhatikan.
1: Jadi semuanya jadi gagal.
2: Iya, jadi karena apa? Dia tidak mengenal dirinya itu untuk apa dan mengapa dan bagaimana. Makanya pesan saya yang pertama, luangkan waktu untuk merefleksi diri, mengintrospeksi diri ya, tentang mengenal diri, tentang kelebihan saat dia mau belajar mengambil keputusan atau saat dia mencoba ingin membangun sesuatu dalam karier hidupnya. Kemudian juga kita belajar mengenali bakat minat kita, apa yang paling kita senangi di dalam sebuah kegiatan yang produktif, yang inovatif, yang kreatif, yang bisa menghasilkan rintisan untuk masa depan kita. Kita perlu juga bisa minta pendapat orang lain yang terdekat. Kita bisa belajar orang yang sukses, jangan belajar kepada orang yang gagal. Ya, kita enggak pernah maju ya.
1: Kadang-kadang orang bilang gini, saya gagal ini karena dulu orang tua saya nggak dukung, suami saya nggak dukung, istri saya yang nggak dukung, gimana? Ya begitu ya Pak. Kadang-kadang kita dengar.
2: Ya makanya kita bisa melihat orang gagal, tapi kita kan tidak ingin belajar dengan orang yang gagal, tetapi belajarlah dengan orang yang optimis dan ia bagaimana cara bangkitnya. Kadang kan kita tanyanya itu begini, wah dia kan gagal, apalagi nanti saya. Nah, kita kan sudah memutuskan diri sebagai orang gagal. Tetapi kadang kita bertanya, apa yang membuat kamu bisa bangkit dari kegagalan?

0: never give up, pantang never menyerah, misalkan ya, gitu.
1: Maju terus, pantang mundur, walaupun gitu ya, di depan ada tembok.
0: Jadi terus, harus kita bisa memotivasi diri, itu ya, prinsip penting.
1: Iya, baik pendengar. Kami percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memahami kira-kira apa yang sebenarnya harus saya lakukan dalam mengenal diri sendiri. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja, saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada jugar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titi Loli.

0: kepada 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib, Eliano Reinders, menyatakan walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih, Bojan Hodak, meraih gelar pelatih terbaik.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman dia itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detel Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan untuk lagu-lagu daerah menemani ruang dengar Anda untuk 60 menit terakhir. Dan selanjutnya kami akan hadir dengan Warta Berita Daerah sepekan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari Berita Tojo Una-Una siap selaraskan program daerah dengan astacita Presiden Republik Indonesia. Penurunan pasokan LPG 3 kg picu kelangkaan. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una perketat pengawasan. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, Tojo Una-Una siap selaraskan program daerah dengan astacita Presiden Republik Indonesia.
1: Penguatan sinergi antar pemerintah pusat, provinsi hingga daerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program prioritas nasional. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menegaskan, komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mendukung pelaksanaan program astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menambahkan sinergi antar pemerintah pusat, provinsi hingga daerah menjadi faktor penting agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program pembangunan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, pemerintah daerah terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar setiap program yang dijalankan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
2: Tidak ada timbang-timbang apa perintah laksanakan. Mengapa? Karena kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu baik dan benar. Cuma memang selalu sesuatu yang baru itu pasti punya tantangan. Ya, pasti punya tantangan. Nah, seperti apa yang Pak Gubernur sampaikan tadi, ya harus kita laksanakan. Sehingga mulai dari MBG, terus kesehatan gratis, koperasi, kampung nelayan, sekolah rakyat.
1: Bupati Ilham juga menekankan pentingnya memperkuat potensi daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional. Kabupaten Tojo Una-Una, kata dia, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata yang terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Warga Dusun Pakanangin, Desa Balingara, Kecamatan Ampana, TT mendesak percepatan normalisasi sungai pasca dilanda banjir.
3: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Minggu 17 Mei 2006, menyebabkan banjir di Dusun 3 Pakanangi, Desa Balingara. Luapan air sungai masuk ke area pemukiman warga setelah intensitas hujan tinggi terjadi sejak siang hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 unit rumah warga terdampak. Selain itu, 1 unit perampungan air bersih dan 1 unit bronjong mengalami kerusakan akibat terjangan arus banjir. Dalam keterangannya, usai mengunjungi warga terdampak banjir, Kapolsek Ampana Tete AKP Hartono menjelaskan kebutuhan warga saat ini adalah proses perbaikan sungai yang sudah tertimbun saat banjir, sehingga proses perbaikannya untuk menormalisasi kembali aliran sungai perlu disegerakan.
4: Kebutuhan masyarakat minta alat itu, alat berat. Kalau bantuan kan sudah, dari penanggulang bencana sudah, tinggal itu alat. Alat sudah ada, alat kata, cuma belum mulai kerja. Kemarin kan rencana mau dikerja 1-2 jam, tapi masyarakat tolak. Itu kan perlu hari-hari, baru 1 minggu pasti itu, belum tentu kelar. Supaya segera dibuka ulang itu sungai, sungai itu kan sudah tertutup, sudah pindah kan, meluap. Jadi itu air mengalir ke rumah warga.
3: Menurut Kapolsek Ampana Tete, AKP Hartono, data kerusakan di lapangan, hasil peninjauan bersama, berdasarkan pemetaan di lokasi, bencana ini merusak pemukiman dan lahan pertanian warga. Terdapat 5 unit rumah warga yang terdampak langsung, yaitu milik Eko Budiono, Safrin E. Buata, Abu Bakar Handi, Konjo U. Maudango, dan Imran Maharlik. Selain rumah, material banjir dan longsor juga merusak fasilitas masyarakat lainnya seperti area perkebunan milik warga setempat. Irsan Reginda melaporkan.
0: Sebagai generasi penerus pembangunan, anak berhak mendapatkan haknya yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
5: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Selain itu, keluarga, masyarakat, pemerintah berperan penting dalam memenuhi hak anak sebagai generasi penerus pembangunan. Hal tersebut ungkap Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dewi Susanti menjadi kewajiban dari orang tua dan pemerintah daerah untuk memenuhinya.
6: Hak-hak anak yang pertama, hak mendapatkan identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat sehingga dapat berkembang dengan optimal, kemudian hak mendapatkan pendidikan, hak untuk berperan dalam pembangunan. Hak ini adalah tanggung jawab kita bersama dan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
5: Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam melanjutkan pembangunan. Karena itu, ungkap Dewi Susanti, orang tua serta pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut sebagai bentuk jaminan dan tanggung jawab terhadap pembentukan masa depan anak. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita selanjutnya, penurunan pasokan LPG 3 kg picu kelangkaan. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una perketat pengawasan.
1: Kelangkaan LPG 3 kg belakangan ini dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Selain sulit ditemukan di tingkat pangkalan maupun pengecer, harga jual gas subsidi tersebut juga dilaporkan mulai mengalami kenaikan di beberapa tempat. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui bagian ekonomi sekretariat daerah terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi gas LPG 3 kg menyusul terjadinya pengurangan pasokan di daerah ini. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Abdurrahman Labanu, kepada RRI menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak agen penyalur LPG di daerah ini, yaitu PT Asas dan PT Niverco, terjadi pengurangan kuota atau loading order dari SPBE Poso pada bulan Mei 2026. Menurutnya, pengurangan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kuota distribusi LPG bersubsidi untuk Kabupaten Tojo Una-Una yang sebelumnya mencapai 2.448 metrik ton pada tahun 2024 dan 2025, kini berkurang menjadi 2.310 metrik ton.
7: Menyikapi kelangkaan LPG di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, saya selaku Kabak Ekonomi menyampaikan bahwa hasil koordinasi kami dengan pihak agen penyalur LPG di Kabupaten Tojo Una-Una dari PT Asas dan PT Niverco, pada bulan Mei ini memang terjadi pengurangan LO dari SPBE Poso untuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ini disebabkan karena memang kuota kita di tahun 2024 itu dan 2025 itu memang kuota kita berkurang di 2026 dari 2.448 mikroton menjadi 2.310 ton atau kita kekurangan 10.800 tabung dalam setahun. Kita sudah berupaya mengantisipasi ini, sudah melakukan pengawasan di tingkat pangkalan dan pihak agen agar supaya tidak terjadi penumpukan atau penyimpanan LPG pada pangkalan dan agen, sehingga kami dan pihak keamanan untuk selalu melakukan pengawasan baik di malam hari maupun di siang hari, melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan agar masyarakat dapat memantau langsung para pangkalan-pangkalan di sekitar Bapak Ibu yang sengaja menyimpan atau menjual ke pengecer dapat dikabarkan atau diberikan informasi ke kami dalam bentuk laporan atau dokumentasi sehingga kami dapat bertindak tegas kepada pangkalan-pangkalan yang nakal dalam penyaluran gas LPG 3 kg.
1: Abdurrahman Labanu menambahkan, pihaknya bersama aparat keamanan rutin melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lapangan, baik pada siang maupun malam hari, guna memastikan distribusi LPG subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan adanya pangkalan yang sengaja menimbun atau menjual LPG 3 kg kepada pengecer. Rahmat Titani melaporkan.
0: Optimalkan dukungan terhadap sektor pertanian. Pemerintah Desa Uetoli upayakan bantuan bibit jagung sebesar 4 ton untuk membantu petani setempat.
5: Pemerintah Desa Uetoli Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una terus memaksimalkan perannya untuk mendukung program pemerintah pusat lewat ketahanan pangan. Kepala Desa Saiful Bahri mengatakan, sebagai bentuk kesungguhan akan dukungan terhadap program tersebut, Pemdes Uetoli melakukan pendekatan pada sejumlah pihak, terutama OPD terkait, untuk memfasilitasi pemberian bantuan berupa bibit kepada petani setempat. Upaya tersebut membuahkan hasil. Sejumlah kelompok tani Gapoktan di Desa Uetoli memperoleh bantuan bibit jagung jenis hibrida NK sebesar 4 ton. Kades juga meminta para ketua-ketua kelompok gabungan kelompok tani Uetoli untuk melakukan pembagian bibit tersebut pada anggota kelompok secara adil dan merata.
8: Kemudian daerah kita kan penghasil jagung. Daerah kita sudah dilakukan pembagian bibit jagung. Alhamdulillah saya juga dapat melobi untuk daerah saya turun 4 ton, khususnya Desa Uetoli. Bibit jagung hibrida jenis NK. Dalam hal ini saya sudah arahkan beberapa kelompok tani, membagi jagung itu harus sesuai dengan aturan yang ada.
5: Desa Uetoli adalah salah satu dari sekian desa di wilayah Kecamatan Ampana Tete sebagai sentra pertanian. Dan komoditi jagung adalah komoditi andalan di kalangan petani setempat. Produksi dan produktivitas komoditas jagung petani Uetoli menurut Kades sangat besar. Karena itu Pemdes Uetoli terus berupaya mendorong para petani untuk mengoptimalkan produksinya. Kades Uetoli Saiful Bahri juga mengaku tidak hanya bantuan bibit jagung, Pemdes saat ini mengupayakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan petani lainnya seperti racun rumput, pembasmi hama, dan pupuk baik melalui dana desa maupun bantuan dari instansi terkait. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, peran strategis orang tua sangat penting dalam pencegahan narkoba.
3: Melalui edukasi serta penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, pelajar diharapkan dapat memahami dan mengetahui akibat dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Urgensinya, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar membuat sejumlah orang tua sangat khawatir terhadap pergaulan anak. Buanglah koro misalnya, meski sudah lega, karena sejumlah kurir dan bandar narkoba kini banyak yang diamankan. Namun sebagai orang tua, ia tetap khawatir atas pergaulan remaja saat ini, karena sangat mudah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
9: Saya sempat mendengarkan juga beberapa berita itu pengedar-pengedar kecil narkoba itu sudah ditangkap. Jadi saya merasa lega juga, tapi sebagai orang tua ya itu harus waspada juga karena peredaran narkoba ini dilakukan secara secara berjaringan, bukan cuma tanggung jawab Polres Tojo Una-Una, bukan cuma tanggung jawab BNN juga, tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat.
3: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah tantangan besar yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Meskipun sebagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah tersebut, namun angka penyalahgunaan narkoba tetap menjadi ancaman yang serius. Salah satu faktor penting yang sering terlewatkan dalam upaya pencegahan menurut Buang adalah peran strategis orang tua di dalam keluarga. Seharusnya sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, keluarga harus memainkan perannya membentuk pola pikir dan perilaku anak menjadi baik. Irsan Raginda melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Tojo Una-Una siap selaraskan program daerah dengan astacita Presiden Republik Indonesia. Penurunan pasokan LPG 3 kg picu kelangkaan. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una perketat pengawasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator SPRRI Ampana, Sastri Ali Waswing, editor Rahmawati Tane, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yunga. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di hari Minggu yang cerah? Semoga suasana siang hari ini membawa ketenangan, kebahagiaan dan juga semangat baru ya untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Dan di minggu siang ini tentunya menjadi waktu yang pas untuk sejenak melepas penat dari rutinitas, menikmati santapan bersama, beristirahat ataupun sekedar bersantai sambil ditemani alunan musik dan informasi pilihan yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Dan di siang ini kami tentunya hadir menemani Anda dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya langsung saja menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini penelpon pertama?
1: Dengan Ibu Rukmin yang nomor 2.
0: Aduh Ibu Rukmin. Ada apa dan ini? Masih ada dua kada.
1: Ada mau tunda-tunda.
0: Mau tunda-tunda.
1: Iya. Mau dengar-dengar unit suara.
0: Ada dengan siapa dan ini?
1: Sendiri.
0: Sendiri mau dengar-dengar lagu dangdut,
1: oh,
0: eh?
1: Cucu anak pergi di diri.
0: Kemana itu?
1: Brunei yang dengan mamanya dan papanya.
0: Oh, tak tinggal lagi nih, Bu.
1: Itu anak ke masjid.
0: Oh, Masya Allah.
1: Jadi sendiri di rumah.
0: Sendiri lagi di rumah. Dengar-dengar lagu dangdut saja, ya? Silakan. Mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Lembah Duka.
0: Lembah Duka. Oke, okay. Ya. Dikirim-kirim Ibu Rukmin, silakan.
1: Kirim-kirim. Yang pertama sekali ada Ibu Megawati bersama Pak Mutar. Ada juga Ibu Rinduan, Ibu Riani bersama Rum Kilus. Ada juga Ibu Ria, ada Pak Nurspin, ada Pak Nasron, ada Pak Ron. Ada Ibu Ice, ada Ibu Eli. Ada juga Mama Tua, salam hormat Mama Tua. Ada juga Wong Lakoro, ada juga Pagani, ada juga Ibu Timang, anakku sayang. Kemudian ada juga Bapak Puspa, ada Ibu Lina, ada Ibu Uga, ada juga Ibu Ratna, Pak Din, ada juga yang kejauhan Ibu Ani. Dan semuanya saja salam hormat, salam sehat semua. Semuanya buat ini bukan lepas interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Muratoba sudah bergabung di Pulau. Salah, di Pro Dangdut ya. Di Pro Dangdut siang ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut,
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma Jena di Pabrik S.
0: Oma Jena di Pabrik S. Ada apa ini siang-siang Oma Jena?
2: Lagi dusta.
0: Lagi dusta. Weekendnya lagi duduk-duduk santai, istirahat. Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih, Oma Jena?
2: Kandas.
0: Kandas. Dari siapa nih penyanyinya?
2: Evita Mala.
0: Oke, Kandas dari Evita Mala. Silakan dikirim-kirim.
2: Buat Mbak Yuni, sama tugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus ada Ustazah Rukmin, ada Ibu Uga juga di KJR, ada Pansin, Ibu Eli, ada juga Bumbo, Papa Ros, ada Ibu Timang sama Ibu Rahma di Matako, Ibu Ice, Ibu Nut, ada juga Ibu Ratna sama Om Dini Labuan, Ibu Adi di Kutambagu, Ibu Fatma di Delima, Ibu Megawati sama Abang. Spesialnya buat Opa Zena yang lagi ngopi. Buat Mbak Yunis.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uma Jena di pabriknya sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo. Halo, aduh terputus nih teleponnya, boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore Yuni.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Timang-timang nenek sayang.
0: Timang-timang nenekku sayang, Ibu Timang.
3: Timang-timang nenekku sayang yang punya matako.
0: Yang punya matako.
3: Tojo Barat.
0: Di Tojo Barat.
3: Tepatnya KCP Timur, 4 kilo meter dari kampung.
0: Weekend yang ngapain ini hari Minggu, Ibu Timang?
3: Timang-timang nenekku sayang, di kebun saja.
0: Di kebun, oke. Sudah makan siang ini?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Sudah jam 2. Tapi jajan tadi.
0: Oh, sudah jajan.
3: Makan wage.
0: Oke, silakan mari teman lagunya siapa nih?
3: Suryanto Siregar.
0: Suryanto Siregar, judulnya apa?
3: Apa itu ya? Coba di situ.
0: Suryanto Siregar. Bariban dari Jakarta ya?
3: Bukan.
0: Oh bukan. Waduh, tunggu, dilihatkan dulu. Suryanto Siregar. Apa aja nih lagunya?
3: Yang vokalnya itu Jakarta. Yang vokalnya logat Jakarta itu.
0: Oke, baik, nanti disediakan. Mbak Yuni juga kurang tahu.
3: Memang nenek kita yang sudah pengelupa.
0: Mbak Yuni juga kurang tahu nih lagunya.
3: Kalau begitu, Santa Hoki.
0: Santa Hoki, judulnya.
3: Kalau apa? Masih boleh.
0: Kalau masih boleh, oke, baik, dikirim-kirim.
3: Dikirim buat Yunus Safira. Selamat bertugas.

0: dan buat semua pendengar RRI yang panas, tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang yang punya mataku sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Menjelang sore nih, sudah jam 3 menuju jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon yang menemani kita di sesi pertama. Sudah ada Ibu Timang, Oma Jena dan juga Ibu Rukmin. Dan kita ke lagu yang pertama dengan judul Lembah Duka berikut ini.

0: Baik, benar masih di Pro Dangdut. Sore ini kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Smoli.
0: Ibu Mega di Smoli, ada apa ini sore-sore?
1: Ada banyak di toples.
0: No, sudah diatur di meja ini.
1: Sudah disiapkan.
0: Ini
1: pokoknya Uni datangnya.
0: Kuenya bikin sendiri atau dibeli ini?
1: Tetes kue
0: yang bikin. Oh, dibikin keluarga.
1: Pokoknya saya tunggu Yuni makan muka ya.
0: Siap. Ada kue banyak ya? Nanti
1: ada
0: mau OTW.
1: Ada sayang.
0: Nanti mau OTW.
1: Ada adik mau berangkat, jadi saya mau adik lain.
0: Oh, sudah disiapkan juga ya.
1: Iya, mau taruh di rop. Supaya orang kata Malaysia ada pintu melahirkan. Ada kue.
0: Oh, sudah pulang ke Sigi lagi berarti.
1: Iya, mau pulang habis kasih ulangan anak-anak. Pokoknya habis ulangan anak-anak tanggal 2 habis dia sudah tunggu dia mau libur ke tidak dia langsung merangkat.
0: Oh, langsung berangkat ya? Bulan Juni.
1: Iya.
0: Iya, insya Allah lancar-lancar ya.
1: Iya, mudah-mudahan ini juga sebab ini gue.
0: Amin. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa? Siap.
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke.
1: Yang empat kawan dorang itu Faren. April.
0: Oke, dicarikan ya.
1: Ini dorang yang penyanyi empat-empat itu. Ini apa?
0: Oke, baik, dicarikan dulu lagunya.
1: Lagunya ada bilang setiap Juni.
0: Siap.
1: Tunggu lama-lama.
0: Siap.
1: Barang ke kita orang mau ke Palu.
0: Dikirim-kirim.
1: Mau buat kirim-kirim dulu ah.
0: Iya.
1: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Dan mama Ika juga. Ada jaga mama tua. Baru Ibu Ria di Bailo. Ibu Eli juga. Baru Pak Nursin, Papa Ros, Ibu Timang, Ibu Rahma, Pak Badrun di Parimo, Pak Rigi Mautong, dari Ibu Megawati, Pak Badrun. Baru Ibu Jasmine, Ustazah Rukmin, makasih atas sapaannya. Baru Ibu Siti sama Papa Talib. Buang Lakoro sekeluarga, Ibu Lina juga sekeluarga. Dan Ibu Ratna juga sekeluarga. Dan semua juga pendengar RRI tanpa terkecuali Uni.
0: Oke, Ibu Kukulia Mega.
1: Tunggu lama-lama.
0: Ibu ya. Mega tadi yang bawa siapa nih lagunya? Jangan
1: Valen, tunggu. Valen dorong 4 orang
0: sekawan. Valen, oke.
1: Valen, April, Edi dengan Afan.
0: Oke, baik, dicarikan ya.
1: Gitu,
0: orang
1: gitu,
0: ha?
1: Ada coba undinya dulu, ada.
0: Valen, cuman ada yang Valen nih.
1: Valen saja.
0: Valen saja. Ya?
1: Pokoknya jangan tunggu lama-lama.
0: Oke, siap.
1: Makasih Uni.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tunggu lebaran.
0: Siap, insya Allah.
1: Makasih Uni.
0: Baik. Baik, terima kasih ya Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, kita ke penelpon lagi. Siapa nih penelpon selanjutnya? Jangan terputus lagi teleponnya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean mulu nih. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita special weekend.
0: Special weekend.
2: Ini kenapa nih gagal fokus nih? Ini kenapa
0: gagal
2: ini?
0: Gagal fokus, keingatnya malam terus.
2: Pas tadi Mbak Yuni ikut kita ya ke Desa Kajuau. Tadi karena kita anggota AFC sebagiannya kita diundang oleh Ibu Farda di San Sarino ke apa namanya ke kebunnya di Desa Kajuau. Aduh Mbak Yuni, itu keren banget tempatnya.
0: Aduh.
2: Dan di sana kita disuguhi oleh buah durian yang begitu legit banget.
0: Oh, begitu.
2: Pokoknya Mbak Yuni, Sesampainya di sana, kita itu disuguhkan dengan pemandangan gunung yang luar biasa. Mm-hmm. Kemudian hamparan pohon cengkeh yang luar biasa dan pohon durian. Mm-hmm. Dan yang paling bestsellernya di sana adalah di sana ketinggian dapat lihat semua dataran Ampana.
0: Oh, begitu.
2: Dan yang paling gongnya dan yang paling gongnya itu adalah Sungai Kajuau yang begitu jernih banget.
0: Itu bukan main, eh.
2: Pertama-tama saya sebagai ketua AFC mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Farda dan suami yang telah mengundang kita untuk berkunjung ke kebunnya. Itu luar biasa banget. Mbak Yuni tahu aja sampai saat ini saya kayaknya belum bisa move on nih, masih terbayang-bayang nih apa namanya situasi kebunnya gitu ya. Aduh pokoknya luar biasa. Kalau Mbak Yuni nggak percaya nih yang apa yang saya bilang, nanti coba pantangin Facebook saya Buang Lakoro.
0: Aduh.
2: Ya. Karena saya buat mini vlog di situ.
0: Aduh bukan main.
2: Durasinya kurang lebih sekitar 7 menit atau 8 menit gitu kalau nggak salah. Aduh pokoknya keren banget.
0: Mantap gitu ikannya.
2: Jadi aku mau minta lagi dulu. Aku mau minta lagu dari Cita-Citata, judulnya Sakitnya Tuh Di Sini.
0: Sakitnya Tuh Di Sini. Oke, dikirim-kirim.
2: Lagu ini spesial untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ada Ibu Megawati tadi, ada Abang Mutar juga, terima kasih sapaannya. Kemudian ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Ustazah Rukmin juga. Dan lagu ini spesial untuk Ibu Farda dan suami yang ada masih di kebunnya saat ini lagi monitor di desa Kajuau. Pokoknya salam sehat, salam bahagia. Pokoknya aku sayang banget kepada kalian berdua karena kalian berdua sudah memberikan durian yang paling enak banget ya.
0: Oke.
2: Okay. Next berikutnya Mbak Yuni harus ikut kita ya, karena kita akan rencana mau ke sana lagi ya. Terima kasih Mbak Yuni Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buang Lakoro sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Dan saya juga mau berterima kasih nih sama Ibu Farda. Waktu itu hari apa ya? Sudah dibawakan nih durian untuk teman-teman RRI semuanya di kantor RRI. Ibu Farda sendiri langsung yang bawain. Terima kasih banyak Ibu Farda. Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: N2M.
0: Oh, DM Pak Mutar. Oke, silakan mau dengar lagunya siapa nih Pak Mutar?
3: Oh, mau minta lagunya Ham dan ATT.
0: Ham dan ATT judulnya apa?
3: Dicarikan saja.
0: Oke, dicarikan lagunya. Baik, dikirim-kirim.
3: Ya, mungkin pertama-tama ada Ibu Ustazah Rukmin, terima kasih atas sapaannya, semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Terus juga ada Pak Ketua kita, Buang Lakoro bersama keluarga juga, ada Ibu Lina bersama keluarga, tak lupa juga ada Rindu Yeriani bersama Om Tidus.
0: Mm-hmm.
3: Badrun di Parigi, salam kompak. Dan buat Pak Nusin, Bapak Ros, Ibu Ria, dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada, salam sehat semuanya. Dan buat Yuni bersama operator, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mutar sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Namun setelah ini Anda masih dapat menghubungi kami di 0821 2850 26 52 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik pendengar, sebelum kita ke lagu selanjutnya, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan salat Asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RI Ampana dan masih di Pro Dangdut tentunya di sore hari ini. Dan cuaca di Tanjung Bulu nih, hujan deras disertai guntur. Wow, besar nih gunturnya. Baik, saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Yusno di Padahulu.
0: Pak Yusno, baru jumpa lagi nih Pak Yusno.
1: Iya.
0: Sehat-sehat
1: lama.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya? Alhamdulillah. Sore ini mau dengar lagunya siapa nih Pak Yusno?
1: Mau ditemani oleh Tanah.
0: Tanah?
1: Iya.
0: Lagunya siapa itu Tanah?
1: Dia tahu lagunya siapa itu Kana itu.
0: Oh, Kana. Oke. Okay. Dikirim-kirim dan
1: Mau dikirim-kirim ya. Pertama-tama ada Ibu Uga, salam sehat selalu, ada Buang Lakoro, ada Ibu Ida, ada juga Ibu Lina, ada Ibu Parda, ada Ibu Ria, Ibu-ibu saja semua.
0: Ibu-ibu.
1: Tanpa terkecuali. Kesiannya buat Bayu nih, semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Oke.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Yusno di Padanguloyo sudah bergabung di Pro Dangdut. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak Yusno. Kita ke penelpon selanjutnya nih di belakangnya Pak Yusno. Halo.
2: Halo.
0: Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari mana ini penelpon?
2: Dari Bonerato.
0: Bonerato, Pak Nursin ya?
2: Iya.
0: Ada apa ini dan Pak Nursin aktivitasnya?
2: Baru pulang dari kebun, basah-basah ini.
0: Aduh, kehujanan berarti ya?
2: Hujan.
0: Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih?
2: Lagunya Balasan Makan Sepiring.
0: Balasan Makan Sepiring.
2: Balasan
0: ya?
2: Balasan Makan Sepiring.
0: Oke. Dicarikan, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim. Ada itu Pak Yusno yang baru muncul tadi. Semoga sehat selalu Pak Yusno. Ada juga Pak Mahmudin di sana, di Padanguloyo. Ada Dindi Labuan, Ibu Ratna, Papa Ros. Ada juga Bung Bob. Ada Ustaz Rukmin. Ada Bunda Megawati bersama Bung Mutar, Ibu Tima, Ibu Rahman, kita di TT. Pokoknya semua pendengar Perdatu semua dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang sama dalam peratus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin ya di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, untuk yang mungkin beraktivitas di luar ya sore ini, boleh menggunakan jaket ataupun payung pelindung karena di luar lagi hujan deras. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Kita ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Fatma di Jalan Delima.
0: Ibu Fatma di Jalan Delima. Mau dengar lagunya siapa nih Ibu Fatma?
3: Rinto Siregar, anu pura-pura gak tahu.
0: Pura-pura gak tahu. Oke, dikirim-kirim pura-pura gak taunya.
3: Buat semua-semua saja Mbak Yumi tanpa terkecuali, salam kompak dan salam sehat. Spesial buat Mbak Yumi, semoga sehat-sehat selalu dan umur banyak rezekinya. Semoga cepat mendapat jodoh.
0: Amin.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Sudah ada Pak Yusno, Pak Nursin dan juga Ibu Fatma yang menemani dengan 3 pilihan lagu tentunya. Dan kita ke lagu berikutnya nih dari Suryanto Siregar, Pura-pura Nggak Tahu. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, di sesi terakhir perjumpaan kita sore hari ini di Pro Dangdut, langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Bung Wardi di Fombodo'o.
0: Bung Wardi di Fombodo'o, baru jumpa nih lagi Bung Wardi ya.
1: Iya.
0: Lama tak jumpa. Kesibukannya apa nih Bung Wardi?
1: Ada deh.
0: Ada deh. Oh, rahasia. Di Fombodo'o hujan juga di sana.
1: Iya hujan.
0: Oh, hujan juga. Oke, silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Bung?
1: Mau dengar lagunya Riana Oces, judulnya Janda Bodong.
0: Janda Bodong. Oke, dicarikan ya, dikirim-kirim.
1: Dikirim-kirim yang pertama Mas Buang Lokoro tadi, terus ada juga Ibu Lina, ada juga sepupu saya Ibu Hasmin bersama keluarga ya. Terus ada juga tante saya Ibu Sanggerino, dan lagu ini spesial untuk Mbak Yuni sekeluarga. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Wardi sudah bergabung sore ini di Pro Dangdut. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon yang terakhir nih di Pro Dangdut. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Badrun Mbak Yuni di Parimo.
0: Badrun di Parimo. Salam kenal ya Pak Badrun.
2: Iya, nanti salam kembali.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa sore ini?
2: Lagunya Reva Ramon.
0: Judulnya apa itu?
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku. Oke, kalau boleh tahu ini dengarnya pakai apa nih? Radio atau RR digital?
2: Dengan RR digital.
0: Oh, digital. Pantas sampai di Parimo ya.
2: Iya. Silakan. Kalau dulu ada hilang-hilang kalau radio. Langsung radio ada lalu juga hilang-hilang.
0: Oh, sempat ada juga ya, tapi hilang-hilang suaranya.
2: Iya.
0: Oke. Silakan dikirim-kirim.
2: Iya, pertama-tama untuk Mbak Yuni lagi selamat bertugas yang selalu bersama keluarga di rumah. Terus ada siapa tadi yang baru masuk ini?
0: Ada Bung Wardi.
2: Iya, Bung Wardi, ya salam kenal. Terus ada Ibu Megawati, Ibu Lina, Ibu Farja juga. Ada Rama juga, Ibu Eli. Pokoknya semua saja pendengar RR yang pernah tampil kecuali.
0: Okay.
2: Pokoknya salam sehat semua buat orang Ampana. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Badrun di Parimo sudah bergabung di sore ini di Pro Dangdut. Semoga sehat-sehat selalu ya, dan selalu mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas, dua penelpon untuk membersamai kita hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Pro Dangdut sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Dan selanjutnya kami akan hadir dengan info dan juga musik lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sore ini. Di cuaca nih yang lagi hujan deras di Ampana Kota. Baik, sebelum kami akhiri Pro Dangdut, kita dengarkan dua

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: Ampun Bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosatu RRI Ampana, dan selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Prosatu RRI Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju Skor Nusantara 4 sore hari ini. Bersama itu pula saya, Safira, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Tidak ada kecatatan dalam apa, pada hewan itu sendiri.
3: Kemudian nanti di periode Juni itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha.
4: Untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.

0: Clarissa Korwi, Wilayah 4 kembali hadir dengan beragam informasi terkini dari Makassar, Bode, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam sajian Gema Saripati Maju, edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya, Pariani Rauf, inilah Gema Saripati Maju sepekan untuk hari ini. Kita akan awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari, sementara BPBD dan juga Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
2: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personelnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
3: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam Minggu, mulai lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43
4: rumah
3: air bersih.
1: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kaliwangu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Memasuki musim tanam padi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. PMK Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
6: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin rapnya, belum pergi ke tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
5: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
0: Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar. Petugas memeriksa kesehatan hewan dan memeriksa 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Telok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
7: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka dari umurnya, terus tidak ada catatan dalam pada hewannya itu sendiri. Setelah melalui pemeriksaan ini, teman-teman dengan lagi-lagi adalah mahasiswa atau beberapa orang yang turun ke lapangan, sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
4: Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
8: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang, dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandanan, Makassar. Yang kelima tim Bontoala, Wajo, dan Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
4: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
0: Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi telah dimulai pada 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu Badan Pusat Statistik BPS seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Toli-Toli? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Muhammad Sein yang dipandu reporter Ruth Damayanti.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Sein, berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana mengenai mekanisme pelaksanaan berikutnya tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Sein. Ya, melalui Kepala BPS Toli-Toli nih Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Selamat datang Pak.
10: Terima kasih Mbak Ruth, kepada para pendengar dan pemirsa dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya, ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di 20. Di Toli-Toli juga ada, kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengisian bersama. Kemudian selain itu, di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan, tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Meiji ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi, dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi, maupun petugas-petugas usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik ada OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Tulung.
9: Ya, yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya, pendengar RFI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
10: Jadi saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu, karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2020. Nah, tentunya sudah banyak perubahan, baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga. Itu. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu, karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya, sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi. Di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya yang memberikan kontribusi terusaha? Nah, itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua, akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya, dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toli-Toli dan sensus ekonomi tentunya.
9: Baik, siap. Pak Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
10: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan nih. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga bagi pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat, bukan hanya di pemerintah saja tapi arah kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti itu.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tontoli, Pak Muhammad Sey.
11: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau. Tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga daya beli masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko berikut ini.
12: Ada beberapa komunikasi bahwa itu diantaranya beras 5 ton.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
12: Ada beberapa komunikasi bahwa pada itu diantaranya beras kesehatan 5 ton dan ada beras premium 2 ton dan bawang merah minyak goreng. Karena itu yang dialankan juga sekarang di masyarakat.
13: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam, menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
14: Untuk itu apresiasi kami terima kasih kepada Bidin Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat bermanfaat kita, apalagi sampai sekarang kita sebutinnya. Dan mudah-mudahan juga ini pasar kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. Dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Terus kan nanti pemerintah kita ngomong dengan
13: dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg 18.000, bawang merah 23.000 per setengah kilo, bawang putih 20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Saudara, terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
15: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
16: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01 garis miring P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
15: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
0: Saudara, jelang Idul Adha, Pemkab Mamuju pastikan harga bahan pokok tetap stabil. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansa.
17: 2H-1, H+1, H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
18: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
19: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
18: Sebelumnya
19: harga di sekitaran Rp35.000.
18: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
19: Mungkin H-1.
18: H-1?
19: Iya.
17: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
18: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
20: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya secepat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya sedikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran, jadi aman.
17: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara, berikut kita ikuti news feature Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una bersama reporter Rahmawati.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini, yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan Sekolah Rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, Sekolah Rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin kita di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu membuat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali, bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Suara News Feature sore hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Anda baru saja mendengarkan siaran Gema Saripati Maju, himpunan berita selama sepekan Skor Wil 4. Dan saya mendengar lagu-lagu nuansa Islami akan hiasi ruang dengar Anda.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマホ。
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun

di dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillala wa may yudlilhu falahadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar RRI Palu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mengangkat sebuah tema mengenal karakter seorang muslim menurut Al-Qur'an surah Fatir ayat yang ke-32. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awratna al-kitab alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun linafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabikum bil khairati bi idnillah, dhalika huwa

Al-Fadlul Kabir. Artinya, kemudian kami telah mewariskan kitab suci Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Di antara mereka ada yang di pertengahan. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba melaksanakan kebajikan karena izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, paling tidak ada tiga karakteristik orang Islam yang disebutkan oleh ayat di atas tadi. Yang pertama, orang yang zalim kepada dirinya sendiri atau zalimun li nafsi. Maksudnya adalah orang yang mengerjakan sebagian perbuatan-perbuatan yang wajib menurut hukum agama, tetapi pada saat yang sama juga mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Salah satu contoh yang paling konkret adalah mereka melaksanakan hanya sebagian dari perintah agama, perintah sholat misalnya, tetapi juga gemar melakukan pekerjaan-pekerjaan kemungkaran yang dilarang oleh syariat Allah. Mereka inilah yang disebut orang yang menganiaya dirinya sendiri. Sudah jelas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengarahkan ke jalan kebajikan, tetapi mereka tidak mengindahkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk-petunjuknya. Yang kedua, golongan Al-Muqtasid. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dan meninggalkan larangan-larangannya. Tetapi kadangkala mereka tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dipandang sunnah dan masih mengerjakan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang dipandang makruh bahkan haram. Mereka inilah yang disebut dengan orang-orang yang berada pada kelompok pertengahan atau Al-Muqtasid, melaksanakan berbagai kewajiban tetapi belum maksimal, bahkan masih melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah golongan sabiqun bil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu melaksanakan amalan yang wajib dan sunnah, meninggalkan segala perbuatan yang haram dan makruh, sebagian hal-hal yang mubah. Kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan yang terbaik dari seluruh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta berusaha untuk senantiasa meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kemungkaran secara maksimal. Oleh karena itu, kita patut meniru kelompok yang ketiga ini, karena mereka berusaha untuk senantiasa melakukan yang terbaik dari amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat mereka lakukan adalah salat berjamaah yang terbaik. Berzakat mereka lakukan yang terbaik, ikhlas karena Allah. Bersedekah dan sebagainya, semua yang dilakukan hanya karena mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI Palu yang dirahmati Allah, para ulama ahli tafsir telah meriwayatkan beberapa hadis yang berhubungan dengan ayat tersebut di atas. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun orang-orang yang berlomba-lomba melakukan perbuatan kebajikan, mereka akan masuk surga tanpa melalui hisab. Sedangkan orang-orang dalam golongan pertengahan, mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Sedangkan orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, mereka akan ditahan dulu di dalam neraka, sehingga mereka akan mengalami penderitaan, baru kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca sebuah doa, "Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan, inna rabbana lagafurun syakur." Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Warisan mengamalkan kitab suci dan kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu kemuliaan dan karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak seorang pun yang dapat menghalangi ketetapannya. Yang demikian itu adalah kenyataan yang harus kita terima, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada setiap hamba-hambanya yang taat maupun yang tidak taat kepadanya. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, berada pada kelompok yang manakah kita semuanya? Mungkinkah kita pada kelompok yang zalimun li nafsi, yang menganiaya dirinya? Atau kelompok Al-Muqtasid, kelompok yang pertengahan, berbuat kebajikan juga melakukan kemungkaran?
atau mungkin pada kelompok Sabiqun Bil Khairat, kelompok yang ketiga. Semua untuk melakukan kebajikan berlomba-lomba. Oleh karena itu, semua tergantung pada pribadi kita masing-masing. Mari kita semua senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri kita, sehingga kita berada pada kelompok yang terbaik dari kandungan surah Fatir ayat yang ke-32 tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan maghfirahnya kepada kita semua, agar kita senantiasa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dalam ajaran Islam ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita maghfirah, sehingga kita tetap berada pada petunjuknya dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Mencurahkan perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang."

hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah.

mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: buang sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kak? Itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Indonesia Raya?
1: Indonesia Raya? Tahu dong. Sedangkan lagunya Judika, saya tahu. Apalagi cuma Indonesia Raya. Hei, Rawi. Kalau orang-orang Indonesia ini, itu lagu Indonesia Raya, harus tahu. Harusnya di luar kepala itu. NKRI itu harga mati, Rawi.
0: Ha, bagaimana itu lagu?

0: Indonesia bersatu. Gampang kan?
1: Bagaimana nggak bisa tahu caranya?
2: Mengapa masih PAUD? Kalau saya sudah SD. Tiap hari Senin kalau upacara, selalu Tora menyanyi akan itu lagu.
3: Hei Rawi, Tora biar masih PAUD.
4: Tiap hari Senin pasti Tora juga upacara ya.
5: Pasti baca Pancasila juga ya.
6: Pasti menyanyi lagu Indonesia Raya juga ya.
7: Memangnya cuma kamu yang SD yang upacara kalau hari Senin?
8: Sekarang saya yang tanya Nana Rawi.
9: Mana tahu lagu Hari Merdeka, lagu Ibu Kita Kartini, lagu Tanah Airku. Haha, mana tahu.
1: Sedangkan Nana masih PAUD, tahu itu lagu. Apalagi saya yang sudah SD.
9: Kalau begitu, coba Tron 2 tes menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ayo, 1, 2, 3.

0: sikap cinta tanah air perlu ditanamkan sejak usia dini, agar generasi penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dengan mengajarkan sikap cinta tanah air pada anak, lambat laun akan memicu munculnya sikap nasionalisme dan patriotisme dalam pribadi sang anak. Cinta terhadap tanah air harus terus selalu dibina sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Mari kita mulai dari diri masing-masing, melakukan perwujudan kita bahwa kita cinta terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio Kita Sampria. Dan saya Kuno Sutianto Lasengoli yang masih temani Anda di malam hari ini mendengar. Selanjutnya di jelang pukul 19.30 seperti biasanya pendengar Anda akan mengikuti mimbar agama Kristen. Di studio saat ini yang akan mengisi untuk ruang mimbar agama Kristen sudah hadir Ibu Kristina Sihombing dari Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Kami ucapkan selalu mengikuti dan mendengarkan siaran mimbar agama Kristen malam ini.

Bapa kami yang di sorga, Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Bapa, malam hari ini kami akan diberkati oleh firman-Mu yang akan kembali menyegarkan jiwa kami, meneguhkan iman kami sebagai orang percaya agar kami hidup dalam ketulusan dan kami jauh daripada kemunafikan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami masing-masing, memampukan kami mengerti akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pendengar Mimbar Agama Kristen yang diberkati. Apa kabar malam hari ini? Bagaimana dengan cuaca yang cukup sejuk ya? Karena sepanjang hari ini turun gerimis kalau di Ampana. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita malam hari ini, karena kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Shalom untuk kita semua, kiranya kasih, damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang daripada Tuhan senantiasa hidup di dalam hati kita. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita agar kita hidup dalam ketulusan dan jauh daripada kemunafikan. Pendengar yang diberkati, kemunafikan adalah sikap yang berpura-pura baik di luar, tetapi sesungguhnya hati dan perbuatan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di luar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kemunafikan bisa saja muncul dengan bentuk perkataan yang manis, tetapi sesungguhnya perkataan yang manis itu penuh dengan kebencian. Atau bisa saja terlihat rohani, tetapi hidup tidak benar di lingkungan masyarakat. Atau bisa saja kemunafikan itu berbentuk pandai menilai orang lain, lihai menilai orang lain, tetapi tidak mampu untuk mengoreksi diri sendiri, menilai diri sendiri, bahkan memperbaiki diri sendiri. Padahal Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya agar kita hidup dalam kejujuran, kebenaran, serta ketulusan. Pendengar yang diberkati, hidup munafik berarti kita tidak jujur terhadap diri sendiri dan kita tidak jujur terhadap Tuhan. Menampilkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan, mencari pujian daripada manusia, daripada lebih menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan kan sudah berkata kepada kita, seseorang yang berbuat baik dengan tujuan mendapat pujian daripada orang lain, sesungguhnya dia telah mendapatkan upahnya, yaitu apa? Pujian dari manusia, dan tidak akan mendapatkan upah sorgawi. Pendengar yang diberkati, orang-orang yang sering tampil munafik itu biasa terlihat baik di depan orang, tetapi cenderung berbeda ketika tidak dilihat. Firman Tuhan berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Yesus Kristus sangat menentang kemunafikan karena kemunafikan itu merusak iman dan bisa berpotensi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pendengar yang diberkati, kalau dalam kehidupan sehari-hari, apa saja itu bentuk-bentuk daripada kemunafikan? Apa saja wujud daripada kemunafikan? Hidup munafik itu seperti apa? Misalnya, kita beribadah hanya untuk dilihat orang, berdoa supaya mendapat pujian, memberi supaya dianggap baik, melayani hanya untuk mencari penghargaan. Kan tidak sedikit orang yang berbuat baik, lalu cepat untuk menyebarluaskannya kepada orang lain. Artinya dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Nah, kita dengan mudah melihat di media sosial orang berbuat baik langsung cepat-cepat diposting kan, hanya untuk mendapatkan pujian. Sesungguhnya kita dengan mudah bisa membedakan mana itu orang berbuat baik dengan niat ketulusan atau dia berbuat kebaikan hanya dengan kemunafikan. Pendengar yang diberkati, sikap-sikap kemunafikan berikutnya seperti apa? Berkata baik, suka berkata baik, tetapi tidak pernah melakukannya. Mengajarkan kasih, tetapi suka membenci. Mengajak hidup orang lain untuk hidup benar, tetapi dia sendiri hidup di dalam dosa.
Dan yang berikutnya yang paling banyak terjadi adalah munafik, yaitu menghakimi orang lain. Orang munafik sering melihat kesalahan orang lain, tetapi dia tidak mampu melihat kesalahan dirinya sendiri. Firman Tuhan kan di Alkitab berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ini paling banyak kita didapati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pandai menilai orang lain, tetapi kita tidak pandai menilai diri kita sendiri. Kita pandai melihat kekurangan orang lain, tetapi kita tidak mampu melihat kekurangan dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya kalau kita berbuat demikian, kita adalah orang-orang yang munafik. Bahkan ada juga orang yang ketika melihat pencapaian orang lain, keberhasilan orang lain, maka keberhasilan orang itu dianggap sebagai suatu kegagalan atau kebodohan. Banyak sekali seperti ini kan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang diberkati, orang-orang munafik suka tampak rohani di gereja, di rumah-rumah ibadah, tetapi biasanya kasar di rumah, tidak jujur, hidupnya penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian, susah melihat orang lain senang, tetapi senang melihat orang lain susah. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di dalam hidup kita, karena ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pendengar yang diberkati, yang menyebabkan manusia suka hidup dalam kemunafikan itu adalah haus akan pujian. Manusia-manusia munafik selalu ingin dipuji, haus akan pujian, masih butuh pengakuan, takut ditolak, egois dan penuh kesombongan. Seperti apa misalnya, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling jago, merasa paling berperan, sementara yang lainnya itu dianggap bodoh, tidak sepintar dirinya, tidak sepandai dirinya, tidak sehebat dirinya. Kemudian orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak bertobat dan lebih mementingkan pujian daripada orang lain, daripada upah surgawi. Nah, pendengar yang diberkati, jika kita terus hidup dalam kemunafikan, akan merusak banyak hal di dalam hidup kita. Misalnya apa? Hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Tuhan melihat hati manusia, bukan hanya sekedar penampilan kita dari luar, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, hati kita yang harus benar. Bukan sekedar perkataan kita, hati kita dulu dibenarkan. Ketika hati kita benar, maka yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, itu cenderung benar. Dan yang kita lakukan, perbuatan kita sehari-hari juga kemungkinan besar benar. Apabila hati kita benar, maka perkataan, perbuatan kita kemungkinan besar akan benar. Oleh karena itu, karena Tuhan melihat hati, maka hati kita harus kita ubah menjadi hati yang tulus, bukan hati yang penuh kemunafikan. Nah, yang berikutnya pendengaran diberkati, ketika kita hidup munafik, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya, bagi orang percaya. Ketika dia melihat kita seperti berapi-api melayani, seperti berapi-api beribadah, ternyata kita munafik. Nah, orang lain akan melihat, apakah seperti ini iman Kristen? Yang seharusnya orang lain bisa melihat kesaksian melalui hidup kita, akhirnya menjadi batu sandungan. Yang berikutnya, ketika kita senantiasa hidup dalam kemunafikan, maka damai sejahtera di hati kita itu akan perlahan-lahan hilang. Pendengar yang diberkati, hidup berpura-pura membuat hati kita tidak tenang. Benar tidak? Hidup penuh dengan kebohongan membuat hati kita tidak tentram. Hidup penuh kemunafikan membuat hati kita tidak damai. Nah, saya pernah melihat orang yang hidup dalam kemunafikan, kedengkian, ya, tidak melihat sukacita terpancar dari wajahnya. Itu sangat mudah sekali kita lihat, ya, orang yang penuh kedengkian melihat orang lain saja penuh dengan kesinisan. Nah, oleh karena itu pendengar yang diberkati, kita harus menjauhi kemunafikan dan kita harus mengubah hati dan pikiran kita pada ketulusan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh secara rohani. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada ketulusan? Yaitu hidup dalam kejujuran. Berani kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita di hadapan Tuhan.
Berani kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya pintar menilai kekurangan orang lain, tetapi kita lupa menilai diri kita. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Oleh karena itu, mari kita berani mengakui kelemahan, kesalahan, dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kemudian mari kita miliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapat validasi dari manusia, tetapi kita akan mencari upah sorgawi, bukan upah dari manusia-manusia. Kemudian mari kita melakukan pengecekan diri, introspeksi diri. Lebih dahulu kita memperbaiki diri kita sebelum kita menghakimi orang lain. Hidup sesuai firman Tuhan. Perkataan, tindakan, dan kehidupan kita harus laras. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa minta pertolongan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang terbatas, kita adalah manusia yang lemah. Oleh karenanya kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk mengubah hati dan karakter kita. Pendengar yang diberkati, orang yang hidup dalam ketulusan adalah orang yang rendah hati, orang yang jujur, orang yang mau mengakui kesalahan, orang yang tidak haus akan pujian, hidup sesuai perkataan. Tidak berkata A, lalu dilakukan B, dan sebaliknya, tetapi hidup sesuai perkataan dan menjadi teladan yang baik. Pendengar yang diberkati, Tuhan tidak mencari kesempurnaan kita sebagai manusia, karena kesempurnaan bukan milik kita, tetapi kesempurnaan adalah milik Tuhan. Tetapi hati yang tulus dan mau bertobat, Tuhan tertuju ke situ dan Tuhan mencari itu. Oleh karena itu, kemunafikan kan sangat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita manusia. Oleh karenanya, kita harus meninggalkan hal itu. Sedangkan hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, membawa damai sejahtera dan pertumbuhan rohani. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai orang percaya. Engkau menuntun kami hidup dalam kejujuran, dalam ketulusan, dan dalam kebenaran. Jika selama ini kami hidup dalam kemunafikan,

Cuuna-una, dimanapun mereka berada. Kasihmu senantiasa menuntun mereka. Damai sejahteramu senantiasa tinggal bersama-sama dengan mereka. Bahkan pengharapan tidak akan pernah hilang dari hidup mereka. Sebab Roh Kudusmu senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bapa, berkati kehidupan umatmu, berkati rumah tangga mereka, berkati pasangan mereka, anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka, bahkan pekerjaan mereka, mereka yang berkebun, mereka yang pergi ke laut mencari ikan, mereka yang pergi ke kantor dan bekerja sebagai aparat, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Mereka pergi dengan sukacita dari rumah dan mereka akan kembali ke rumah dengan sukacita yang lebih berlimpah lagi. Bapa, berkati juga Kabupaten Tojo Una-Una ini. Berkati Bapak Bupati sampai seluruh pimpinan yang ada di tingkat desa. Hikmat kebijaksanaan yang daripadamu melimpah pada mereka. Engkau mampukan mereka memimpin dan membawa Tojo Una-Una ini menjadi lebih maju lagi. Lebih sejahtera, lebih damai. Dan ajar kami sebagai orang Kristen agar kami hidup dengan damai dengan tetangga kami, saudara kami yang ada di sekitar kami. Tuntun kami agar kami menjadi garam dan terang di Tojo Una-Una ini. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berkata-kata. Tetapi Roh Kudusmu akan terus menghidupkan firman ini di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
3: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
1: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh itu saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyos. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
8: Naik harga anu cing?
6: Emas turun. Kemarin sempat 1.350.
8: Emas apa itu?
6: Ya ini 375.
8: Oh, berapa hari sudah saya turun cing?
6: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
8: Emas apa aja yang ada di sini cing?
6: Yang
8: 423.75. Emas 99 berapa cing?
6: 92.550.
7: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
7: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah. Penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadi ngelain partai.
12: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
11: Cuma kita upang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi ini kada kau ditapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh memang ke harga bandingnya itu naik justru macam?
13: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya. Nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
16: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
15: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
18: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
17: Sementara itu, Salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
19: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
20: Iya.
19: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
17: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
21: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
22: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang bisa didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
21: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
23: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijai Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
21: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
24: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin. Potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh, atau klasemen, atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yakni Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan, karena juara dunia pertama dalam sejarah bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Dia pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Вся мня по малам.
1: Kami Pajar Waskar dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, beberapa informasi di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172-384-4545, 386-2375 atau di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, gejolak geopolitik Timur Tengah masih belum mereda. Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Norwegia, Belanda, serta negara lain seperti Kanada, Australia, Selandia Baru mengeluarkan joint statement yang mengecam kekerasan yang terjadi di pemukiman Israel di barat Palestina di West Bank yang mencapai level tertinggi. Dalam pernyataan tertulis itu, mereka juga menyatakan bahwa Israel telah melakukan pendudukan secara ilegal, dan mereka menegaskan komitmennya terhadap solusi two state atau dua negara. Terkait dengan joint statement, kecaman dari beberapa negara Eropa dan juga negara-negara lainnya atas perluasan pemukiman Israel di West Bank atau tepi barat Palestina atau Gaza, kita akan berbincang bersama dengan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Hikmahanto, selamat malam Pak Prof.
3: Ya, selamat malam.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik Prof?
3: Baik Mas Fajar, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Dan kita akan bicara soal konflik yang masih terus kita soroti, dunia soroti ya. Kecaman ini, joint statement ini dari beberapa negara Eropa dan juga Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya itu terhadap apa yang terjadi di West Bank atau di tepi barat, itu gimana tanggapannya nih Profesor?
3: Ya, saya rasa ini positif ya, dan banyak negara yang sekarang lebih realistis melihat apa yang dilakukan oleh Palestina, terutama negara-negara barat, karena kalau saya lihat negara-negara barat selama ini kan kita tahulah mereka akan mendukung apapun tindakan yang dilakukan oleh Israel, termasuk juga melakukan genosida di Gaza gitu ya, dan kemudian juga tindakan-tindakan yang tidak berujung pada two state solution gitu ya, meskipun dalam pernyataan resminya ya mendukung sekali two state solution itu, tapi lebih mereka itu lebih berpihak pada kebijakan Israel ketimbang terhadap kemaslahatan dari rakyat Palestina. Nah, dengan adanya statement ini menurut saya sangat bagus ya, karena sekarang ini banyak negara-negara yang kita sebut sebagai barat itu mendukung apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Bahkan sebelum ini kan ada resolusi di Majelis Umum PBB hampir yang mengatakan hampir 150 negara ya, kecuali 10 negara Israel dan Amerika, itu yang mendeklarasikan Palestina sebagai sebuah negara.
1: Iya. Iya. Dan apa perbedaannya dengan kecaman-kecaman lain, Johnson? Karena ini mungkin bukan hal baru, Profesor.
3: Ya, yang pasti adalah kalau yang sebelum-sebelumnya itu tidak melihat bagaimana Israel mau menguasai wilayah yang secara internasional memang dialokasikan oleh rakyat kepada rakyat Palestina di West Bank ya, di tepi barat, karena Israel itu kan membuat undang-undang yang membolehkan warganya untuk mendapatkan atau membeli tanah dari rakyat Palestina yang sebenarnya masuk di dalam ya katakanlah kalau saya sebut sebagai untuk secara khusus diperuntukkan oleh rakyat kepada rakyat Palestina. Karena kalau misalnya warga Israel, settlers ya, new settlers itu membeli tanah-tanah rakyat Palestina di tepi barat, itu lama-lama ya tidak akan ada lagi yang namanya tanah Palestina. Padahal permasalahan antara Israel dengan Palestina itu kan adalah masalah tanah, gitu. Jadi ini yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya, yang memang pada waktu sebelumnya itu belum ada undang-undang yang baru saja disahkan oleh Israel untuk para settlers itu bisa membeli tanah rakyat Palestina.
1: Oke, jadi kalau konteksnya beli, jual beli, artinya ya tergantung si penjualnya apakah mau dijual atau tidak. Tapi kalau pakai koreksi saya jika saya salah, ini aneksasi secara belantan atau siang-siang bolong gitu, itu gimana Prof untuk istilah seperti itu Prof?
3: Coba sekarang bayangkan ya, aneksasi itu kan pencaplokan wilayah ya, oleh negara, ya kan? Nah kalau sekarang negara tersebut membuat undang-undang yang membolehkan rakyatnya untuk membeli, saya tanya, pertanyaan kita adalah itu pencaplokan bukannya? Nantinya kan akan disetujui oleh negara bahwa tanah itu adalah milik dari warga Israel setelah Katana, orang Palestina kan sulit juga untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Yang dia punya opsi itu adalah menjual. Kan seperti itu. Jadi memang bukan negara yang mengambil. Misalnya kalau dulu tuduhan negara-negara barat terhadap Indonesia, ketika Timur-Timur bergabung dengan kita, kan kita melakukan aneksasi. Itu kan dilakukan oleh negara, gitu kan. Sekarang katakanlah udah pemerintah bilang warga Indonesia kamu ke Timur-Timur, nanti kamu beli aja tanah di sana, rakyat Timur-Timur, dan nanti akan saya setujui. Lama-lama juga itu kan jadi bagian dari Indonesia nantinya kan, gitu. Ini cara Israel yang sangat cerdik ya untuk menguasai Palestina. Nah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, jangan mudah dibodohi. Kan ini masalah kan transaksi perdata antara rakyat gitu ya, dengan Israel. Tapi kita tidak melihat grand design-nya ini. Kenapa nih ada undang-undang ini? Begitu.
1: Okay.
3: Ya, kalau kita naif, itu wah, jeblos. Tapi mohon maaf, banyak diplomat sekarang, Kemlu ya, Kemlu tuh banyak kejeblos tuh. cara-cara Israel begitu.
1: Prof, kalau ini kan yang menariknya, sekali lagi koreksi saya jika saya salah, Israel dan Amerika Serikat itu mungkin satu-satu entitas, tidak bisa dipisahkan. Sementara untuk negara-negara yang melakukan joint statement adalah beberapa diantaranya adalah kawan dekat dari Amerika Serikat, bahkan tergabung dalam NATO ya, seperti di Eropa, negara-negara Eropa, bahkan di luar Eropa seperti Australia dan Selandia Baru. Bagaimana dengan beberapa negara Eropa yang dekat dengan Amerika ini juga melakukan statements untuk mengecam Israel, apa yang dilakukan di tepi barat ini, Prof?
3: Jadi gini, kita harus lihat dalam konteks sekarang ya. Kalau sekarang itu kita nggak bisa bilang Amerika Serikat dekat dengan misalnya negara-negara Eropa. Trump itu dia aja mau mencaplok Greenland. Betul ya?
1: Iya.
3: Itu yang membuat negara-negara Eropa itu marah sama Trump. Bahkan Trump itu mengenakan tarif tidak hanya kepada negara Eropa, sekutunya Kanada, Jepang, Korea Selatan, itu semua dikenakan tarif. Ya, sekarang banyak negara yang dulunya sekutu Amerika Serikat, Prancis, mereka bilang kita udah deh, nggak perlu lagi rely bergantung pada Amerika Serikat. Bahkan di Jerman itu kan ada pasukan Amerika Serikat. Sekarang oleh Trump 5.000 pasukan Amerika Serikat yang ada di sana dalam konteks mendukung NATO itu dipulangkan. Iya, jadi pertanyaan kita adalah benar nih sekarang Amerika Serikat masih punya sekutu. Bahkan kemarin itu pada waktu Amerika Serikat mengajak negara-negara Eropa ya untuk menyerang Iran terkait dengan Selat Hormuz,
1: kan negara-negara menolak ya.
3: Betul nggak mas? Ya. Nah sekali lagi ini kita nggak boleh lihat naif geopolitik yang ada sekarang ini. Jadi Amerika Serikat itu sebenarnya
1: sendiri. Sendirian udah sekarang.
3: Jadi negara-negara sekutunya yang dulu itu dia bilang saya nggak akan setuju, dan negara-negara sekutunya itu sekarang kan dia punya konstituen mereka, rakyat mereka itu, mereka tidak berpihak pada Israel, ya kan? Bahkan rakyat Amerika sendiri ketika Trump itu menyerang Iran, itu dipertanyakan. Ini perangnya melawan Iran itu perangnya untuk Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat, atau kepentingan Israel? Ya, kita dikatakan bahwa Israel sama Amerika Serikat menyatu, tapi di level rakyatnya, mereka mempertanyakan. Mana nih America first, kok marah Israel first?
1: Oke, kita coba tanya pendengar bagaimana tanggapannya ini. Saya boleh terima pendengar ya, Prof ya. Baik, pendengar ketiga dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut melontarkan pertanyaan bersama narasumber kita, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmanto Juwana. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, silakan langsung ke Profesor.
0: Oke, Bapak Profesor, selamat malam. Izin menanggapi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM, Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Kita Sampria. Masih saya Kona Sutianto Lasangor yang temani Anda, atau yang akan disapa dengan Bung Tito. Kalau saya bilang Kona Sutianto ini panjang, buku cakor orang pilih dah baru selesai dan mengucapkan. Nah, malam hari ini pendengar, seperti biasanya di program acara Ngobras ya, kami akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama anggota pengurus dan juga kades koperasi, anggota koperasi Desa Sabulira Toba, dan juga ada Pak Kades Sabulira Toba, yang mana kalau di pekan kemarin ya kita berbincang-bincang dengan Desa Sumoli ya, malam hari ini dengan Sabulira Toba. Selamat malam untuk semuanya dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam suasana yang hangat penuh inspirasi di program acara obrolan bersama komunitas ya. Pada kesempatan malam ini seperti yang sudah saya katakan tadi, kami menghadirkan perbincangan menarik bersama kelompok Koperasi Merah Putih Desa Sabulira Toba. Kehadiran koperasi di tengah masyarakat tentu menjadi bagian yang terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi warga, memperkuat semangat gotong royong, serta membuka peluang usaha yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Nah, pendengar, koperasi ini bukan hanya sekedar tempat simpan pinjam ataupun wadah usaha bersama ya, lebih dari itu. Koperasi menjadi simbol kebersamaan, saling percaya, kerjasama, ini untuk demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Di tengah tantangan ekonomi saat ini, semangat masyarakat Desa Sabulira Toba dalam membangun dan mengembangkan koperasi patut juga menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Dan yang kita ketahui juga bahwasanya koperasi Desa Merah Putih ini, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, Kopdeskel, mungkin singkatannya Kopdeskel Merah Putih, yang digagas langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Nah, pendengar, kita menyapa dulu ya untuk tamu-tamu kita yang sudah hadir ini. Yang pertama ada Pak Kades Sabulira Toba. Assalamualaikum Pak Kades.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Boleh dekat-dekat sedikit dengan mic-nya ya. Bapak Bahrudin Pesado. Pesado ya, mohon iya. Maaf. Pas itu namanya itu. Berarti saya masih ingat.
3: Ya, Bahrudin Pesado.
1: Pesado. Kabar bagaimana Pak Kades malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat?
3: Sehat-sehat. Karena 1 bulan kemarin keadaan sakit. Tapi alhamdulillah hari. So,
1: bagus ulang iya?
3: Bagus ulang.
1: Dan yang berikut lagi ada Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Bapak Ibrahim Lihawa Esos. Betul begitu namanya? Saya cuma pakai anu ini, ingatan ya, yang barangkali semungkin so hilang. Betul sekali yo.
4: Iya, betul sekali.
1: Masya Allah. Tambah ganteng ini, Pak Duda.
4: Segala pujian ini,
1: Allah. Dekat-dekat saja dengan mic, supaya lebih jelas yang apa yang masih single-single di luar sana bisa mendengar. Artinya. Beliau sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Desa Sabulira Toba, dan yang berikut lagi ada yang paling cantik ini, karena cuma sendiri perempuan. Bapak Herlina Sigar.
5: Ibu.
1: Bertentangan jauh, Ibu Herlina Sigar ya. Ini sebagai pendamping Koperasi Desa Sabulira Toba ya.
5: Iya.
1: Orang Toba juga?
5: Iya, bukan orang Wimalingku.
1: Bari katanya kesini dengan mic.
5: Orang Wimalingku.
1: Atau tarik sedikit di mic begini. Ya, orang Wimalingku. Aduh, sama-sama kalau gitu orang Wimalingku. Dan yang keempat ada Jumardin. Ini selaku Wakil Ketua Bidang Usaha ya, begitu Pak Ketua?
6: Iya.
1: Sehat, mudah-mudahan sehat semua ya. Karena kita sudah agendakan kan pekan kemarin ya, minggu kemarin ya.
6: Iya, iya.
1: Cuma tidak waktu jadi. Yang pertama Ujang, iya Pak Kades.
6: Iya.
1: Yang kedua lagi Pak Kades Saki.
6: Pak Kades, terima.
1: Baru Pak Ketua, perumah juga banjir, begitu?
6: Iya.
1: Alhamdulillah malam hari ini ya, cuaca lagi bersahabat ya. Kita ke Pak Kades dulu, Pak Kades. Bagaimana pandangan Bapak terhadap keberadaan Koperasi Merah Putih ini? Khususnya untuk Desa Sabulira Toba. Seperti apa pandangan Pak Kades tentang Koperasi Merah Putih?
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pandangan saya sangat mendukung ini barang ini. Cuma yang jadi kendala ini, dia punya lokasi.
1: Oh, begitu.
3: Jadi lokasi kemarin ada di Dusun Ampat, Desa Sabitoba, Pustu, tapi sudah disurati ke camat, sudah ketua koperasi Sabitoba, sudah serahkan ke daerah, tapi hari ini belum ada.
1: Oh, jadi masih simpan
3: siur.
1: Seperti itu. Memang sempat saya dengar itu, lagi cari-cari apa dulu tempat ya.
3: Iya.
1: Berarti sampai sekarang belum ada yang fix ya.
3: Iya, belum ada yang fix.
1: Berarti untuk sementara saat ini Desa Sabulira Toba ini kalau kan kita lihat kan sebagian-sebagian besar itu kan sudah ada bangunan fisiknya ya.
3: Iya.
1: Ya. Betul sekali. Yang belum ini mungkin termasuk salah satunya Sabulira Toba ya. Iya. Oke, kita ke Pak Ketua dulu, Pak Ketua. Ini memang kita ketahui kan programnya Pak Presiden ya.
3: Iya.
1: Kemudian kenapa sampai Sabulira Toba sedikit agak terlambat tentang koperasi Desa Merah Putih ini?
7: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jadi tentang Kopdes Merah Putih Desa Sabulira Toba ini, kami sebagai masyarakat Desa Sabulira Toba tentunya sangat-sangat mengapresiasi apa yang telah menjadi program dari Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam hal ini, kemarin pada saat kita pembentukan Dewan Pengurus Kopdes Merah Putih Sabulira Toba, itu seingat saya di tanggal 2 Juni kemarin tahun 2025, itu sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh
1: 2 Juni 2025, tanggal, berarti sudah tahun kemarin ya?
7: Sudah
1: setahun kemarin?
7: Setahun kemarin.
1: Terus yang jadi kendala sampai?
7: Jadi sampai saat ini itu kita sebagai pengurus itu bertanya-tanya juga tentang seperti apa nanti kita ini ke depannya. Apakah hanya agak seperti istilahnya hanya dibiarkan saja kita dibentuk tapi tidak ada jalan yang bisa kita tempuhin ke depannya. Jadi di sini saya mengambil dari Pak Kades tadi, apa yang Pak Kades sampaikan terkait lahan kemarin. Dari sudah hampir setahun ini kita menggenjot apa yang sudah menjadi tugas-tugas kita sebagai Dewan Pengurus. Dan alhamdulillah kemarin itu ada titik terang, walaupun belum mencapai maksimal apa yang kita harapkan bersama sebagai Dewan Pengurus untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sabulira Toba itu sendiri dan kesejahteraan anggota daripada Koperasi Merah Putih. Di sini terkait lahan kemarin tanggal 17 April kemarin, saya bersama Ibu Pendamping juga, bersama juga daripada dinas, sudah memberikan informasi terkait bagaimana skema pengajuan lahan untuk koperasi Desa Sabulira Toba.
1: Maksudnya, mohon maaf saya potong sebentar ini Pak Ketua. Jadi untuk lahannya itu bukan serta-merta kemudian disediakan sama desa sendiri?
7: Tidak. Jadi kalau Desa Sabulira Toba memang montoknya itu lahan yang ada di Desa Sabulira Toba itu ada sih, tapi tidak memenuhi syarat untuk pembangunan seperti yang diharapkan, tidak strategis untuk penempatan lahan koperasi atau kantor koperasi.
1: Untuk Pak Kades ini, Pak Kades, kalau macam seperti desa-desa lain kan ada lahan milik desa, apa namanya itu Pak Kades? Tanah milik desa seperti apa ya?
3: Jadi begini Pak.
1: Apakah Sabulira Toba tidak memiliki tanah lahan seperti itu? Kayak Smoli punya, apa namanya itu kalau tanah desa punya itu? Seperti Smoli punya itu dibangunkan itu.
3: Bandes.
1: Bandes. Sabulira Toba tidak punya itu.
3: Nah, jadi begini Pak, kalau itu Pak Tito tanya, kemarin itu masih Pak Arifin dulu.
1: Iya, iya.
3: Ada lokasi karena kemarin itu dana desa bisa dibeliakan.
1: Iya, iya, iya.
3: Bisa kebun desa.
1: Untuk tetapi, pembebasan lahan lah
3: iya, seperti. Iya, pembebasan lahan, tapi waktu itu saya masih ketua LPM di bawah 50 juta. Nah, jadi ada lokasi kemarin karena masyarakat mau inginkan lapangan bola kaki. Jadi sudah ditukar guling ini tanah desa kemarin. Baru banyak yang bilang kenapa tidak di, saya bilang tidak bisa karena masyarakat sudah tanda tangan. Tapi kalau duluan informasi, karena kemarin itu saya sebagai kepala desa belum tahu ini lokasi ini apakah bisa dibeliakan dari dana koperasi ini.
1: Nah,
3: ternyata tidak bisa.
1: Tidak bisa?
3: Tidak bisa.
1: Oh, anggarannya harus lain.
3: Iya, lain dia.
1: Oh, FNC itu kan.
3: Nah, jadi anggaran itu kalau tidak salah saya dengar, dia 3 miliar. Tapi sampai-sampai ke kabupaten.
1: Iya, iya.
3: Termasuk kemarin ada pertemuan di kantor bupati. Banyak dinas-dinas bilang, Pak Kades, coba cari lahan itu, siapa tahu ada yang hibahkan.
1: Oke, siap. Sebentar kita bahas gitu. Kita ke pendamping dulu. Dari tadi dia tunggu-tunggu mau ditanya ini. Kita katakan belum jalankan koperasi saat ini. Masih berupaya bagaimana untuk membangun dia punya wadah. Dia punya apa? Sarana dan prasarana dulu ini. Jadi tugas sebagai pendamping ini. Apa tugas pokok pendamping dalam hal ini? Ya. Ibu Herlina.
5: Ibu Meriana. Meriana Sigar.
1: Saya selalu salah ya.
5: Meriana Sigar. Iya,
1: Meriana Sigar. Mohon maaf kalau saya salah. Terus apa kira-kira dari tugas-tugas sebelum jalanin koperasi Ibu Meriana?
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tugas daripada pendamping koperasi itu untuk memfasilitasi atau mendampingi segala sesuatu yang terkait dengan administrasi. Dan ini kan semua diatur. Ada yang namanya sistem informasi atau SIMKOPDES. Jadi semua yang apa yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri nanti diatur di akun SIMKOPDES. Nah, di situ kami membantu untuk terkait penyelesaian administrasi.
1: Iya, iya. Gitu. Termasuk dalam pengurusan sebelum jalan koperasi ini?
5: Iya, termasuk seperti pemilihan lokasi.
1: Pemilihan lokasi, iya. Itu harus berdasarkan dari, harus ada campur tangan juga dengan pengawas ya?
5: Iya.
1: Pengawas ya?
7: Pendamping.
1: Pendamping. Oh, pendamping. Saya salah lagi, blank lagi saya. Pendamping. Ya, kemudian kalau tugas-tugas lain?
5: Tugas lain itu untuk segala rencana bisnis atau rencana kerja daripada koperasi itu sendiri. Situ kita membantu.
1: Lebih ke manajemen nantinya ya. Bukan main. Oke, kalau yang siapa Pak Jumardin ya. Lebih coba dikatakan supaya Toto bahan dan dong saja. Orang Toba juga yuk.
7: Iya, iya.
1: Solam di Toba.
7: Dari kecil.
1: Dari
7: lahir di sana.
1: Berarti saya yang setua ya. Saya setia dapat lihat kumipianu pertumbuhan. Ini sebagai wakil ketua.
7: Bidang usaha.
1: Bidang usaha. Ya. Jadi sementara kalau sebelum ada usaha yang mau dikembangkan, perannya wakil ketua apa di sini? Dengar-dengar saya, balik-lihat dulu apa perkembangannya. Bantu-bantu paling tidak ya.
7: Iya, iya.
1: Membantu bagaimana Pak Ketua cari lahan. Seperti itu.
7: Iya, iya.
1: Kurang lebih begitu. Tugas lain tidak ada tugas tambahan?
7: Untuk saat ini masih bingung karena memang belum ada pembangunannya toh.
1: Biasanya kalau sebagai seorang apa yang ditempatkan di bidang usaha itu sudah ada planningnya, ada perencanaan. Ada tidak perencanaan?
7: Ada. Kemarin dengan anggota sudah merencanakan beberapa usaha ke depan.
1: Oh begitu.
7: Yang insya Allah bisa mensejahterakan masyarakat.
1: Keren.
7: Cuma memang kembali lagi ketersediaan bangunan ini belum
1: ada. Oh iya iya. Jadi menjadi masalah saat ini adalah bangunan, iya kan? Bukan bangunan, tempat untuk didirikan tadi nanti ini kompleks ini, iya kan?
7: Iya.
1: Ini yang permasalahan. Apa untuk Pak Ketua ini? Apakah tidak ada batas waktu ditetapkan kapan harus ada batasnya sampai sini, tenggang waktu ditetapkan untuk dapatkan lokasi tersebut?
7: Ya, kalau dari untuk pembatasan waktu sendiri itu saya rasa saat ini kita belum mendapatkan informasi seperti apa ke depannya. Cuman dalam hal ini kita tetap harus berusaha mengupayakan agar lahan KOPDES ini bisa tersedia secara secepat mungkin.
1: Secepatnya.
7: Iya.
1: Jadi perencanaannya bagaimana ini? Ya,
7: jadi kemarin kita tinggal menunggu dari SK Bupati nanti akan menurunkan surat keputusan untuk pengaksesan lahan yang istilahnya pinjam pakai dari
1: pinjam pakai
7: pemerintah daerah.
1: Oh, dari Pemda. Ya. Mengartinya Pak Ketua, lahan tersebut di dalam kita sudah ke anggaran 3 miliar tadi ini. Anggaran 3 miliar tadi tidak termasuk tadi itu lahan.
7: Tidak termasuk.
1: Apa kenapa?
7: Jadi karena kita juga tidak sampai situ sepengetahuan kita. Jadi anggaran 3 miliar itu diantaranya hanya berskema seperti pembangunan kantor dan gerai, terus pengadaan infrastruktur,
1: iya. armada,
7: sarana dan
1: mobil dan sarana dan prasarana, iya. Ya.
7: Dan sisanya itu untuk modal usaha.
1: Oh begitu. Iya.
7: Untuk pembebasan lahan itu tidak ada dalam.
1: Tidak masuk dalam anggaran yang tadi.
7: Tidak termasuk.
1: Oh iya.
7: Jadi
1: iya.
7: Dibebankan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah dan provinsi untuk menyiapkan lahan pembangunan kantor dan KDMP tersebut.
1: Untuk Pak Kades, kalau kan ini kan jadi diserahkan kembali ke daerah Pak Kades ya?
3: Iya iya.
1: Atau daerah yang ambil alih tentang penyediaan lokasi untuk bangunan
3: daerah? Karena begini Pak Tito.
1: Iya.
3: Karena
1: mohon maaf saya diminum.
3: Iya. Ada ya, lokasi. Iya. Yang di Dusun Ampei itu Pemda punya. Nah, jadi kami ukur dengan Pak Camat kemarin. Memenuhi syarat. Nah, jadi ini Pak Ketua, kami dari pemerintah desa buat surat. Nah, jadi kirim ke Camat. Jadi ini Pak Ibrahim sebagai Ketua Koperasi Minyak Putih Desa Ketoba yang bawa ke daerah. Sampai hari ini dia punya balasan belum ada.
1: Belum ada.
3: Apakah mau diberikan atau tidak?
1: Untuk Pak Ketua tidak ada upaya untuk kejar bagaimana kayak yang Bapak diam.
7: Ya, kemarin saya sudah konfirmasi juga dengan Pak Babinsa yang menangani khusus pembangunan gerai kantor Kopdes di Desa Sabira Toba. Saya sudah konfirmasi juga dengan Ibu Pendamping, sama Pak Camat juga menanyakan apakah sudah ada realisasi dari pemerintah daerah. Itu dari Pak Babinsa mengatakan belum ada juga. Karena dari Pak Babinsa sih maunya kemarin itu sudah langsung memasang blok plan untuk pembangunan. Cuman dari Pak Kades sendiri juga kemarin mengatakan jangan dulu pasang karena belum ada belum pasti. Iya, dari pemerintah daerah karena kita juga takut terkena dampak dari hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Monso.
7: Iya, karena siapa juga mau kita yang hanya berstatus sebagai pengurus ini yang di desa tiba-tiba akan terkena dampak besar, apalagi tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Terutama mengenai lahan, dana penyiapan lahan itu di mana kan katanya dari masyarakat itu sudah beredar informasi bahwa 3M. Jadi tidak mungkin katanya itu tidak ada uang untuk pembebasan lahan. Jadi itu yang
1: membuat kita ini semakin, juga yang perlu disampaikan kepada masyarakat ya. Jangan sampai masyarakat menilai kenapa cuma Badiam Koperasi di Desa Sabulira Toba. Kan ada anggaran 3 miliar ya. Seperti sudah dipaparkan sama Pak Kade sama Pak Ketua bahwa saya itu di dalam anggaran 3 miliar itu tidak ada dana atau tidak ada anggaran, tidak termasuk anggaran untuk pembebasan lahan. Iya kan? Seperti itu. Jadi kalau untuk lahannya itu Pak Kade, lahan sendiri di yang bagian mana itu tanah yang targetnya itu? Yang mau dikasih sama pemerintah daerah itu?
3: Di pinggir Bapak punya saudara itu.
1: Nanang. Kecil itu barangkali cuma.
3: Kalau diukur kemarin kan itu lokasi 20x30. Nah, sedangkan lokasi kemarin itu dia lebih 30.
1: Oh, kalau untuk itu saja, kalau hanya untuk apa? Untuk pusu tuh?
3: Iya.
1: Kalau pusu sendiri itu dia hanya berapa ya? Ukurannya itu ada 10x15 kayaknya itu. 10-15 ya, bentangan 15, belakang 10 kayaknya seperti itu.
7: Iya, badan pustunya.
1: Iya, hanya mungkin ada ya bagaimana solusinya, yang pasti di situ juga ada bangunan pemerintah ya.
3: Iya.
1: Jadi mungkin nanti pembicaraan ya diserahkan saya kepada pemerintah daerah bagaimana untuk mengusahakan lahan ya. Baik. Jadi kalau untuk ke depan nanti ini masih kita bincangkan dulu tentang ini apa dulu nama ini? Lahan ini, jadi sekiranya kalau soal itu lahan sudah mulai action ini.
3: Jadi kalau itu Pak, kemarin juga di Pak dan Ramil sama dengan Pak Ketua punya bahasa tadi, mereka sudah turun lapangan. Saya bilang Pak, tunggu dulu Pak. Kalau itu Bapak lakukan, yang dipenjara ya ke depan nanti bukan Bapak saya. Oh begitu Pak Kades. Pak dan Ramil paksa saya jangan.
1: Oh iya.
3: yang kenal dampaknya saya. Nah, jadi terpaksa hari itu tidak jadi. Jadi pada Neramil juga saya minta maaf Pak Kades. Saya bilang jangan, saya tidak mau ke juru-juru.
1: Iya harus luas pasar di lokasi itu Pak Kades iyo. Karena bikin akan gudang lagi di belakang saya lihat seperti Smoli punya itu. Besar le.
3: Kalau bangunan itu 20 ke 30 itu.
1: Untuk bangunan saja?
3: Iya bangunan.
1: Ya kan masih ada lahan parkir. Iya ya kan? Apa ada ototrek nanti juga itu? Iya kan?
3: Begitu.
1: Apakah tidak bisa Pak Ketua? Sebelum apa lokasinya itu fix, kemudian dibebaskan dan lain sebagainya, materialnya disediakan terlebih dahulu, tidak bisa seperti itu.
7: Oh, saat ini kita juga belum tahu mengenai seperti apa skema itu pembangunan daripada nanti kantor koperasi dan itu, karena itu kita tidak masuk di jalur itu, kita punya tidak punya wewenang di situ untuk mengetahui seperti apa seluk beluk itu pembangunan apa itu material dan lain-lain sebagainya itu tidak ada di informasikan dan tidak punya wewenang.
1: Tapi nanti kemudian kalau sudah fix ada lahan, ada lokasi yang berperan dalam pembangunan itu apakah dari kelompok apa kelompok Kopda sendiri tidak?
3: Bukan.
1: Ada ya, pihak bukan di pihak
3: ya, ketiga. Dari TNI, dari TNI.
7: Ada dari PT Agrinas dan kerjasama dengan pihak TNI.
1: Oh, saya kira di pihak
7: untuk pembangunan apa
1: pihak, ada pihak ketiga gitu kayak ditenderkan tidak?
3: Tidak.
1: Oh, memang sudah ada bagian-bagiannya ya. Jadi betul-betul nanti kalau sekiranya sudah berdiri, anggota tadi ini hanya operasionalnya saja.
7: Operasionalnya.
1: Jadi sekarang sudah ada apa perencanaan nanti ke depan? Kan sudah disusun memang planning ke depan. Mau bagaimana mengembangkan nanti Kopdes? Siapa bisa jawab? Pak Ketua mungkin.
7: Iya, terima kasih. Jadi ke depannya nanti insya Allah kita sudah mengadakan ART yang kedua ini bersama-sama dengan anggota kemarin. Untuk pengembangan Kopdes kemarin itu sudah tentunya dengan ketua wakil ketua bidang usaha sudah ada yang namanya planning usaha apa semua yang akan kita jalankan di Kopdes nanti. Tentunya berkaitan juga dengan apa yang menjadi hasil bumi daripada masyarakat desa Sablir Toba, karena mayoritas desa Sablir Toba itu bermata pencaharian sebagai petani. Jadi otomatis keterlibatan mengenai usaha ke depannya akan lebih terfokus kepada bidang pertanian.
1: Bidang pertanian.
7: Iya.
1: Itu nanti operasionalnya ke depan seperti itu.
7: Iya.
1: Tapi kan gambarannya akan seperti bagaimana operasionalnya kan itu harus sesuai dengan apa? Juknis ya.
7: Iya.
1: Ya kan petunjuk teknis harus ada.
7: Iya.
1: Itu apakah yang begitu itu terserah kita orang atau memang ikuti ada petunjuk-petunjuknya?
7: Ya. Jadi sudah ada, jadi juknisnya sudah ada. Kita tinggal menyesuaikan. Adapun yang menjadi misalnya ada inovasi baru dari desa itu yang akan kita kembangkan.
1: Dikembangkan.
7: Karena KDMP ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya bergerak di satu bidang usaha saja, tapi di semua lini sektor bisa masuk dalam rangkum daripada KDMP.
1: Jadi orang Toba sana belum sebegitu paham tentang apa fungsi daripada bagaimana operasionalnya nanti itu KDMP. Itu orang belum semua paham.
7: Belum semuanya paham. Karena yang mereka tahu itu bahwa koperasi Merah Putih ini jalurnya itu berapa nanti yang bisa kita pinjam. Pinjaman.
1: Orang kalau mendengarkan itu kata koperasi itu pasti identik dengan
7: pinjaman.
1: Simpan pinjam.
7: Jadi simpan pinjam itu simpannya itu belum bisa diungkapkan. Yang ada itu pinjaman, pinjam. Berapa yang bisa dipinjam. Simpannya itu mereka belum paham. Masyarakat belum terlalu paham. Karena makanya kita di sini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk bisa lebih mengarahkan seperti apa yang namanya KDMP Merah Putih ini.
1: Kalau untuk Pak Jumardin sendiri, sebagai ketua, wakil ketua bidang usaha itu apa saja yang sudah ada dalam apa yang dalam perencanaannya itu mau kembangkan usaha tentang apa semua?
8: Iya, kalau kemarin hasil musyawarah dengan Pak Ketua memang sudah betul itu terkait dengan bidang pertanian. Seperti toko pestisida.
1: Iya.
8: Karena kembali lagi memang kebanyakan masyarakat Sabira Toba itu petani.
1: Iya, kalau pestisida ini pupuk-pupuk kayak gitu ya, racun rumput.
8: Racun rumput, ya. Pupuk.
1: Kemudian itu kan begini, kalau seperti itu, ini bentuknya koperasi. Apakah dijual bebas, dijual biasa atau seperti apa operasionalnya nanti? Kan sediakan ada gerai itu, kemudian menyiapkan pestisida seperti itu. Itu operasional gimana? Dijual sebagaimana toko-toko lainnya atau seperti apa operasional pengembangannya nanti?
8: Tidak, untuk operasionalnya itu tentu harga jualnya di toko yang disediakan koperasi desa lebih murah.
1: Oh begitu. Oh berarti jual juga sebagaimana gerai toko pada umumnya ya.
8: Iya.
1: Selain itu selain pestisida apa lagi yang mau dijual? Kan saya lihat di bangunan itu, kalau saya lihat bangunan itu macam toko betul.
7: Iya. Jadi sedikit saya tambahkan untuk nanti kedepannya ketika akan dibuka yang namanya gerai pupuk distribusi itu koperasi menyediakan. Dan tentunya sebagai masyarakat itu harus masuk menjadi anggota koperasi.
1: Jadi anggota dulu?
7: Jadi anggota dulu, itu syarat utamanya.
1: Baru bisa belanja atau bagaimana?
7: Ya, jadi syarat utamanya kita akan data seberapa besar jumlah masyarakat yang memiliki lahan pertanian. Apa semua yang mereka butuhkan, itu nanti yang akan kita supply akomodir kepada masyarakat.
1: Khususnya
7: sebagai
1: petani
7: yang menjadi anggota koperasi.
1: Kalau dia pedagang?
7: Ya, kalau dia pedagang tentunya ketika kita melihat UMKM apa yang dia jalankan, pedagang seperti itu, misalnya ada di Desa Sabira Toba itu dia menjual seperti itu
1: UMKM
7: UMKM-nya.
1: Kalau kelontong, barang harian umum pada umumnya?
7: Ya, jadi kita akan mensuplai apa barang-barang yang
1: dia butuhkan. Yang dia jual di situ.
7: Bukan seperti yang punya usaha tadi, dia datang ke KDMP untuk pinjam. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita akan menyediakan apa yang dia minta, yang dia butuhkan untuk mengembangkan usahanya tadi.
1: Berarti,
7: jadi bukan uang kontan yang kita berikan, tetapi berupa barang.
1: Berarti distributor kayak gitu?
7: Distributor, iya.
1: Oh, iya. Jika sekiranya ini untuk apa, ibu pendamping. Namanya juga anggota kan masyarakat,
7: iya
1: kan? Anggota koperasi kan masyarakat juga.
7: Iya.
1: Bisa tidak dia jadi anggota koperasi, kemudian dia juga diberlakukan sebagaimana masyarakat pada umumnya?
5: Iya. Jadi untuk koperasi itu sendiri itu bisa dikatakan koperasi itu milik anggota, bukan masyarakat. Kenapa? Karena syarat untuk bisa mendapatkan apa yang ada di koperasi itu harus jadi anggota dulu.
1: Kalau pengurus maksudnya pengurus
5: masuk
1: juga anggota.
5: Nah, pengurus itu harus masuk anggota. Syarat untuk masuk anggota itu tadi harus memberikan yang namanya simpanan wajib dan simpanan pokok. Yeah.
1: Oh begitu.
5: Iya. Jadi berapa yang disepakati pada saat pembentukan? Berapa simpanan pokok, berapa simpanan wajib, itu yang wajib.
1: Simpanan pokok itu maksudnya kita sudah menyimpan terlebih dahulu, sekian.
5: Iya.
1: Itu atas nominalnya itu berdasarkan musyawarah nanti.
5: Iya.
1: Tapi sudah dimusyawarahkan belum?
5: Jadi kemarin kan
1: targetnya
5: sudah ada kemarin pada saat pembentukan itu sudah.
7: Iya, sudah.
1: Berapa DP anggaran? Berapa simpanan pokok?
5: Simpanan pokok 100.
7: 100 ribu.
5: Simpanan wajib 10 ribu.
7: 10 ribu.
1: Setiap?
5: Jadi, simpanan pokok itu pada saat mendaftar sebagai anggota.
1: Kemudian itu, kalau simpanan wajibnya itu?
5: Simpanan wajib dia tiap bulan, per
1: setiap
5: bulan.
1: Per bulan, iya. Harus bayar iuran.
5: Iya.
1: Bukan iuran, simpanan ya?
5: Simpanan wajib. Iya.
1: Kalau iuran itu pasti uang habis. Tapi
7: iya,
1: kalau yang dikatakan simpanan ini ya?
7: Simpanan ya.
1: Terus simpang terus.
5: Iya.
7: Itu yang saya katakan tadi, masyarakat belum terlalu menjangkau di situ, belum paham seperti apa simpanan tadi.
1: Iya,
7: jadi simpan pinjam.
1: Jadi simpanan itu untuk masyarakat ya.
7: Iya.
1: Baru itu komio basimpang di situ.
7: Iya.
1: Sewaktu-waktu mungkin komio butuhkan atau bagaimana.
7: Keluar nanti dari anggota.
1: Keluar anggota. Bisa komio ambil ulang begitu iyo?
5: Bisa iya.
7: Itulah.
1: Dengan nominal jumlah seperti apa disotarkan?
5: Iya. Itu kan nanti mekanismenya kan ada diatur dalam Simkopdes. Nah, makanya di situ nanti berapa simpanannya, berapa simpanan pokok, berapa simpanan wajib, ketika si anggota ini dia keluar bisa diambil ulang.
1: Boleh diambil.
5: Iya. sebenarnya dari awal kalau apa usaha ini, koperasi ini sebenarnya dari awal sudah bisa jalan pada saat pembentukan tanpa menunggu gerai atau pembangunan.
1: Kemudian?
5: Dari mana? Itu tadi dari masyarakat ketika mereka masuk menjadi anggota, iya. Itu kan otomatis sudah ada simpanan wajib sama simpanan pokok berapa yang mereka sepakati. Itu bisa dibuat untuk modal usaha dulu, penyertaan modal. Iya. Seperti mungkin kayak Pak Ketua bilang mungkin bisa Bulira Toba itu untuk potensi yang ada di situ, dari sektor pertanian. Jadi pengadaan dulu pupuk. Atau pengadaan racun rumput ataupun bibit begitu. Jadi tanpa menunggu uang yang dari pemerintah yang dari 3 miliar itu kan kalau dari 3 miliar itu 3 miliar itu sudah termasuk dengan pembangunan
1: gerai.
5: Sama armadanya semua sudah. Jadi total 3 miliar itu ada sekitar paling sedikit itu 500 atau 900 juta. Itu nanti yang jadi modal sebenarnya untuk koperasi ketika gerai itu sudah dibangun. Sudah.
1: Maksudnya 500 atau 900 juta ini?
5: Itu modal awal.
1: Modal awal.
5: Sisa dari 3 miliar itu.
1: Oh, berarti kurang lebih ada 2 miliar lebih lah yang mau digunakan untuk anu ini. Bangunan dan sarana dan prasarana lah.
5: Iya.
1: Jadi sisanya itu yang
5: dikelola
1: oleh
5: koperasi untuk menjadi modal awal.
1: Modal awal untuk koperasi itu sendiri. Iya kan? Dengar-dengar dikembalikan. Begitu Pak Ketua? Yang 3 miliar tadi ini?
7: Iya, kalau dari dia punya regulasinya, itu kan ada yang namanya dari Bank Himbara. Dan kemarin juga itu terbentur di yang namanya 30% pemotongan dari dana desa untuk jaminan pinjaman di Bank Himbara. Nah ini tentunya regulasinya sudah diambil alih oleh pemerintah. Dan itu kita belum sampai ke sana juga. Kita
1: baik. Tapi sudah ikut pelatihan Pak Ketua?
7: Ya alhamdulillah.
1: Pelatihan di mana itu?
7: Kemarin itu di kantor bupati. Seluruh
1: ketua Kopdes.
7: Iya.
1: Jadi begini Pak Ketua, ini kan operasionalnya ini dengar-dengar ya, bagaimana kemudian koperasi desa ini hadir. Mohon maaf ya, ini kan tujuannya utama ini kan adalah memutus mata rantai antara petani dengan tengkula.
7: Iya.
1: Iya kan seperti itu Pak Ketua, iya kan. Nah dalam hal ini Pak Ketua, tengkulak itu kan berani keluarkan modal sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Kalau saya dengar-dengar bahkan ada yang sudah miliaran rompi uang di luar sana. Ya kan? Memodali para petani tersebut. Ketika petani tadi itu ada kebutuhan mendadak atau mendesak yang urgen sifatnya, mereka bisa kasih. Apakah Kopdes nanti akan seperti itu?
7: Ya, jadi kalau Kopdes insya Allah bisa, tentunya juga ini berdasarkan sistem emosional juga kita dengan hubungan kita dengan masyarakat.
1: Iya.
7: Tentunya di sini masyarakat kita harus anjurkan harus menjadi anggota Kopdes. Kalau yang tidak menjadi anggota Kopdes, otomatis prioritasnya itu berbeda. Ketika mereka mau belanja di Kopdes, itu tentunya tidak sama dengan yang seperti anggota tadi. Itu. Jadi seperti harga RPG misalnya 16.000. Seperti penjualan di pasaran sekarang itu 30.000 yang tidak menjadi anggota walaupun dia masyarakat desa Birtoba, dia akan tetap membeli dengan harga yang
1: harga
7: pasar
1: eceran tertinggi head.
7: Iya. Jadi fokusnya itu untuk kesejahteraan anggota, dari anggota untuk anggota. Itu tujuan koperasi.
1: Iya.
7: Dan kedepannya ketika yang namanya sudah ada yang namanya sudah berjalan, ada yang namanya pembagian hasil usaha juga
1: SHU.
7: Untuk anggota SHU.
1: Jadi untuk anggota.
7: Iya, itulah enaknya menjadi anggota koperasi.
1: Misalkan di Sabulir itu berapa kakak Pak Kades?
3: Hari ini dia 1008 kakak.
1: Madealea 1008 kakak.
3: 3048 jiwa hari ini.
1: 3048. Jadi artinya kalau mau jadi anggota itu apakah di hanya kepala keluarga atau siapa saja bisa?
7: Iya, siapa saja bisa.
1: Anggota keluarga mau ikut. Misalkan di dalam 3000 orang sekian orang itu Pak Kades sampaikan tadi, ada orang dewasanya di situ ada kurang lebih 1.500 orang. Semuanya itu bisa ikut.
7: Jadi dia ada usia maksimalnya itu juga. Hmm. Itu kalau tidak salah, secara saya ini saya baca tadi kemarin, kemarin juga itu batas usia maksimal untuk menjadi anggota koperasi itu dia 17 tahun ke atas.
1: Oh, itu dewasa dia. Lah.
7: Iya.
1: Iya. Berarti kalau misalkan dia pegawai negeri bisa juga?
7: Bisa.
1: Oh,
7: itu
1: sama bisa.
7: Bisa lebih diutamakan dari pegawai negeri ASN itu untuk sama. Masuk menjadi anggota koperasi.
1: Apalagi pegawai negeri sekarang tinggal 3 hari kerja yuk. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi harus lebih banyak dikobongin.
7: Iya.
1: Kalau sekiranya dia ada kobong di Sabulira Toba, kemudian DPKTP tidak di situ.
7: Jadi yang jadi syarat untuk anggota koperasi itu KDMP itu adalah domisili.
1: Oh, masyarakat situ dulu ya.
7: Masyarakat situ KTP. Karena seluruh wilayah Indonesia itu masing-masing desa itu kelurahan itu ada KDMP-nya. Hmm. KDMP dan KDMP kelurahan. Hmm. Jadi itu.
1: Kalau untuk Pak Kades ini, Pak Kades ini ditahukan apa low profile dengan masyarakat kan sangat nyambung sekali ini. Kira-kira apa ada kira-kira usahanya Pak Kades bagaimana supaya mendorong masyarakat ini bergabung deh. Yuk kita orang gabung dengan koperasi. Ada kira-kira seperti itu. Bagaimana teknisnya Pak Kades kira-kira kalau mengajak masyarakat biar tertarik untuk gabung dengan Kopdes ini?
3: Jadi begini, terima kasih. Soal ada berapa orang yang saya sampaikan. Hmm. Jadi jawaban mereka, mereka ini kan masih ragu-ragu.
1: Iya.
3: Masih ragu-ragu. Uh-uh. Karena namanya koperasi ini boleh dikata sebelum lahir kita sudah ada namanya koperasi. Iyo. Nah, jadi dorong punya alasan. Kemarin ada 1-2 orang. Hari ini koperasi kan yang jalan kan kurang satu-satu.
1: Iya. Nah,
3: itu. Monso. Jadi saya bilang begini, kalau koperasi dulu dengan hari ini, kayak ini koperasi merah putih.
1: Iya.
3: Yang dulu koperasi.
1: Iya.
3: Nah, jadi masalah ketua dengan ibu pendamping singgung tadi, yang masuk anggota itu bukan cuma masyarakat, termasuk pemerintah desa, termasuk saya juga.
1: Bisa masuk juga, biar Pak Kades boleh masuk juga.
3: Iya, sudah bayar juga. Bisa masuk.
1: Artinya sekarang ini sudah anggota itu sudah mulai direkrut, diajak, kemudian sudah ada yang mendaftar?
7: Iya, sudah kemarin. Jadi untuk anggota koperasi Sabulira Toba sendiri
1: saat ini
7: itu saat ini belum terlalu banyak juga. Baru sekitar yang terdaftar kemarin di akta pendirian itu ada sekitar kurang lebih 20 orang.
1: Oh.
7: Itu.
1: Belum semua
7: iya. Iya, belum semua karena kemarin pada saat kita pembentukan karena dari awal pembentukan itu disitulah terpilihnya anggota tadi. Iya. Karena kita sebagai pengurus juga dipilih dari anggota.
1: Anggota yang pilih.
7: Karena yang memiliki hak kewenangan tertinggi adalah RAT.
1: Apa RAT?
7: Rapat anggota tahunan.
1: Oh, rapat anggota.
7: Untuk karena kita juga pengurus ini punya ada jenjang waktu masa jabatannya kita.
1: Untuk Pak Kades, apa tidak dibuat sebentuk sosialisasi seperti itu untuk bagaimana memahamkan kepada masyarakat apa itu Kopdes Merah Putih itu? Ada sosialisasi tidak?
3: Belum ada.
1: Tidak ada tujuan untuk buat seperti itu. Ini harus disampaikan kepada masyarakat. Kalau kita mau kampanyekan door to door kan itu tidak mungkin.
3: Jadi memang begini rencana saya kemarin memang mau buat sosialisasi. Cuma memang keadaan sibuk kemarin ini. Tapi mudah-mudahan sudah sihat kembali ini nanti kita mau buat.
1: Apalagi juga anggaran juga sudah tidak memungkinkan sekarang.
3: Apalagi kalau saya melihat Toba 2024 kemarin anggaran dana desa itu 1 miliar lebih.
1: Kalau sekarang?
3: Tahun 2025 800 lebih, tahun ini kurang 339. Jadi fisik tidak ada.
1: Dalam fisik ya. Tapi kan masih ada punya anggaran rapat dan sebagainya masih ada. Boleh disisipkan itu. Nanti undang semua.
3: Sosialis. Sedangkan kepala desa punya perdana dinas tidak ada.
1: Setia. Dia lagi SPBD.
3: Tidak.
1: Ada. Masya Allah. Jadi mungkin semuanya diteralihkan ke yang namanya Kopdes tadi itu ya. Jadi kita itu harus ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat harus husnuzon sama pemimpin ya. Ini kan presiden buat seperti ini pasti manfaatnya dia sudah pertimbangkan, sudah dikaji sebagaimana mestinya ya, dampaknya ke masyarakat itu pasti akan luar biasa jika nanti berjalan nanti ini koperasi Desa Merah Putih ini. Iya. Apalagi untuk 3.000 lebih apakah Kades ya, jiwa yang ada di Sabira Toba. Coba itu. Jadi mengembangkan koperasi nanti ini, maksudnya kembangkan usaha koperasi nanti tergantung dari anggotanya nanti ini ya.
7: Iya.
1: Jadi untuk Pak Ketua ini atau Ibu Pendamping ini, kan masyarakat pemahamannya tentang koperasi ini, apalagi Kopdes Merah Putih, dorong so tahu anggaran dana desa ini kan dikurangi ADD, larinya ke Kopdes. Pasti orang tahu, oh ini uang negara ini. Kira-kira ada yang main serong. Apa dia piano? Solusi, apa upaya untuk bagaimana supaya dapatkan kembali yang sudah dikeluarkan tadi itu? Ada tidak, sudah ada dalam perencanaan tidak itu?
5: Maksudnya
1: begini, kita berkaca kemarin ya, seperti ada dana bergulir yang dari apa koperasi Perindak, dinas koperasi ya kan, semuanya mandek. Jika sekiranya insyaallah tidak seperti itu, ada akan ditemukan jalan hal-hal yang buntu seperti itu. Sudah ada dalam perencanaan tidak? Solusinya bagaimana?
5: Nah, untuk itu makanya saya selalu memberitahu kepada teman-teman pengurus yang mandek ini, kalau mereka sudah bicara terkait dengan simpan pinjam, itu bisa-bisa tanda kutip kan?
1: Iya.
5: Jadi saya sampaikan kepada teman-teman pengurus, coba untuk awal jangan dulu buka namanya simpan pinjam. Kita fokus dulu ke usaha. Jadi usaha itu nanti dilihat apa semua yang menjadi usaha ada di koperasi Merah Putih di Sabulira Toba. Bisa jadi itu kak sembako, pupuk, LPG, dan usaha lainnya. Kalau untuk simpan pinjam memang kemarin memang kita kesepakati untuk simpan pinjam itu awal itu belum dibuka karena takutnya itu.
1: Itu berisiko tinggi loh.
7: Iya.
1: Itu harus pakai pentungan kita.
5: Iya.
1: Baku kajar dengan orang.
5: Jadi memang
1: butuh. Apalagi dikeluarkan dalam bentuk RP. Nandasa komio. Artinya ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya. Mohon maaf ini saya juga masyarakat. Ya saya juga rakyat, ya kan? Kalau tentang hal seperti itu ya, terkadang orang yang berpikir, uang negara juga. Ada DP anggaran, ya kan? Pasti ya dari apa pengurus koperasi juga sudah mempersiapkan strateginya seperti apa ya. Yang pasti ada pengawasan dulu ya, dinilai siapa yang mau dikasih pinjam. Maksudnya kalau yang Komio katakan tadi simpan pinjam itu apakah dalam bentuk uang, bukan barang mau kasih pinjam. Misalkan dia butuh pupuk, kasih pinjam pupuk, nanti dia bayar yang hasil panen, tidak seperti itu.
5: Ya, kalau untuk modal usaha itu dalam bentuk barang. Jadi contoh seperti sembako. Jadi sembako itu dilihat ada berapa kios-kios kecil.
1: Kalau dia bagi kios, iya.
5: Nah, yang ada di Sabulira Toba. Karena kan kalau di koperasi itu sendiri jual eceran seperti yang ada di Alphamidi kan kasihan untuk masyarakat kios-kios kecil.
1: Iya.
5: Jadi untuk koperasi itu sendiri mungkin jadi distributor.
1: Distributor. Nah,
5: jadi kayak agen. Jadi untuk kios-kios kecil ini mereka harus wajib masuk anggota. Kenapa? Karena mereka pasti mendapatkan harga di bawah.
1: Di bawah.
5: Kalau belinya di koperasi.
1: Tapi beli.
5: Dibeli. Bisa juga diambil barang nanti pengembaliannya itu nanti kesepakatan yang dimuat dalam ADART. Berapa jumlah barang, misal bahan dia ambil seharga 10 juta. Pengembaliannya itu per bulan berapa? Jadi itu kesepakatan dari rapat anggota tadi. Itu nanti disepakati oleh anggota. Begitu.
1: Saya pikir kalau untuk apa? Usaha kios begitu tidak bisa hitung-hitungan per bulan. Karena itu barang berputar terus. Kalau per bulan aduh kering dulu kiosnya itu, belum habis-habis dia piano setoran. Tapi kan operasinya kan lebih tahu kan nanti ya pengurus ya, sudah bisa baca dulu karakternya orang seperti apa, track recordnya, iya kan, apakah dia ini bagaimana, bisa ditahukan dari kalau macam sekarang ini Pak Ketua, orang banyak itu berteriak tentang gas. Ada tidak Kak usaha bagaimana nanti supaya gas itu hadir di tengah-tengah masyarakat Sabulira Toba dengan harga eceran tertinggi? Kalau tahun sekarang berapa headnya? 23, 21?
7: 27 kalau tidak salah.
1: 27. Oh, 20.
7: Iya, 27.
5: 27-28.
1: Itu harga pangkalan, harga anu seorang sebaju.
7: Iya.
1: Jadi kalau head yang ditetapkan sama PM, oh, mungkin sekarang harga ini kan harga yang ya, gas. Cuma yang non subsidi yang naik sekarang ini.
7: Iya.
1: Yang pink.
5: Tabung pink.
1: Ha? Iya, kalau yang 3 kilo itu kan enggak selesai 21 harga pangkalan. Kemudian harga eceran tertinggi itu di 25-an. Tapi memang tidak kita tidak jumpa. Nah, sekarang kalau orang keluhan tentang itu, usaha apa yang Pak Ketua mau ambil? Bagaimana supaya masyarakat tidak menjerit lagi dengan LPG?
7: Iya, jadi untuk kedepannya nanti di KDMP Desa Sabulira Toba itu akan membuka yang namanya gerai LPG. Tentunya di sini bukan hanya sebagai kios atau penjual eceran gas LPG, tapi akan menjadi distributor pemasaran gas LPG tadi. Oh. Jadi adapun pangkalan-pangkalan desa ya, gas LPG yang ada di desa seperti yang terdaftar saat ini, itu mereka bisa mengambil supply terbesar.
1: Artinya masyarakat tidak perlu langsung ke gerai Kopdes ya.
7: Gerai Kopdes.
1: Karena Kopdes sudah salurkan ke pangkalan-pangkalan kecil ini yang bajul LPG dengan head tadi ya, harga eceran tertinggi.
7: Iya. Jadi insya Allah kedepannya kelangkaan gas LPG itu akan kita teratasi dengan sendirinya.
1: Itu yang jadi pertanyaan masyarakat saat ini. Saya kan sering bicara dengan orang-orang di luar sana. Tuh, di Palu itu jauh dengan Luke. Kan kita orang tahu kan apa LNG Luke itu kan gas tuh. Kenapa Palu itu dia punya head itu 16.000, 17.000. Sementara di Ampana bukan head, harga pangkalannya mungkin Ampana 21, di Palu 16. Itu Palu itu dapatnya itu paling 18, 19 kurang lebih situ harga eceran tertinggi.
7: Yeah.
1: Ampana 21. Kira-kira kenapa itu Pak Ketua?
7: Saya kurang tahu juga.
1: Nah, ini PR-nya Pak Ketua ya. Jadi saya mewakili juga sebagai orang-orang yang sering bertanya ke saya. Yang saya juga pernah wawancara dengan Kabag Ekonomi itu. Kabag Ekonomi juga tidak mau coba buka suara. Khawatir juga. Dan mungkin luar bukan ranah kami itu. Pelaku bisnis itu. Iya. Tapi dalam hal ini kan ada pemerintah harus pantau terus ya kan.
7: Jadi di sini saya tambahkan Bung Tito.
1: Iya.
7: Jadi di KDMP itu kan sudah ada yang namanya armadanya. Jadi itu yang akan membuat nanti barang-barang yang masuk di KDMP Desa Sabulira Toba nanti, walaupun di seluruh Indonesia itu secara nasional, itu harganya itu pasti akan terjangkau oleh masyarakat. Karena ada armada-armada tersendiri. Itu sebagai operasional. Jadi itulah yang mengakibatkan harga seperti yang dikatakan tadi LPG di Palu berkisar di antara 16 atau 18, di Touna 21 sampai 27.
1: Iya.

0: Jangan takut, jangan khawatir.
1: Jadi tidak seperti itu.
0: KDMP hadir untuk menghidupkan kios-kios kecil tadi ini.
1: KDMP hadir bukan sebagai pesaing untuk menyaingi kios-kios kecil.
0: Tetapi
1: jadi kios-kios kecil inilah yang akan kita hidupkan.
0: Iya. Jadi ini yang terakhir, terasa kita orang sudah 52 menit bapak ceritain. Pantas mulai kirim mulu ya. Diminum mungkin, kalau yang mau minum. Dingin juga yang tidak basuhan. harapan bersama untuk ke depan nanti tentang kooperasi Desa Merah Putih ini. Mulai dari Pak Ketua dulu.
1: Jadi harapannya ke depannya, kita akan tetap mengembangkan apa yang sudah menjadi prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa kita melalui KDMP. Dan kita tentunya nanti akan berkolaborasi juga dengan ada juga yang namanya badan usaha milik desa yang ada di desa kita, yakni BUMDes. Kita akan rangkul juga menjadi mitra kerja kita ke depannya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sabira Toba.
0: Kalau dari Pak Kade sendiri, ada mungkin harapan untuk kooperasi desa akan seperti apa?
2: Kalau saya sebagai kepala desa, memang harapan saya hampir sama dengan bahasanya Pak Ketua Ibrahim, memang harus kita kerjasama. Karena tidak gampang, karena masyarakat sekarang ini sudah bertanya-tanya bagaimana ini Pak Kades, karena kita orang ini ada hasil bumi ini hama tungkulak ini yang bikin. Jadi kita bilang sabar saja, saya masih 2 tahun lebih, tapi mudah-mudahan ini kooperasi Merah Putih ini jalan.
0: Masih kamu udah pariki
2: iya.
0: Belum habis masa jabatannya komio
2: 2028 masa jabatan.
0: Saib lah kita.
2: Jadi saya punya harapan. Jadi sama-sama kita Bung Tito, termasuk Bung Tito ini.
0: Insyaallah.
2: Rasa beliau Toba. Jadi saya sebagai kepala desa, karena bapak punya bahasa tadi terakhir. Jadi sebelum itu saya ucapkan kepada Bung Tito mengundang kami di RI ini. Selama ini baru ini saya masuk di sini.
0: Jadi ini luar dari dari perbincangan kita Pak Kades ya, ini tentang RRI. Yang di luar sana juga silakan dengarkan. Bila mana ada permasalahan atau apa sesuatu yang ingin disampaikan lewat corong RRI, RRI selalu terbuka ruang untuk masyarakat, untuk desa-desa, untuk kelurahan-kelurahan, silahkan datang ke sini. Bung Tito, kami ini mau diskusi tentang ini, mau bicarakan tentang ini, tentang itu. Siapa tahu ya, dengan harapan bisa tersampaikan aspirasi ke yang punya wewenang akan hal itu. Silahkan terbuka selalu, Pak Kades. Mungkin Pak Kades mau sosialisasikan tentang apa anggarannya bagaimana di desa sebelumnya. Silahkan, kami selalu terbuka. Baik, kalau untuk Ibu pendamping sendiri?
3: Harapannya tentunya dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa mensejahterakan perekonomian yang ada di Desa Sabulira Toba. Harapannya ke depan mungkin untuk bisa sejahtera, untuk sukses ke depan, tidak bisa apa namanya keinginan daripada anggota itu atau masyarakat itu bisa teratasi semua.
0: Iya. Ada pesan untuk Bapak Wakil Ketua Bidang Usaha untuk masyarakat Desa Sabulira Toba?
4: Kalau terkait pesan, saya berharap seluruh masyarakat Sabulira Toba bisa bergabung di KDMP ini. Karena tujuan dari terbentuknya KDMP ini di Desa Sabulira Toba, mudah-mudahan bisa menstabilkan perekonomian masyarakat.
0: Amin.
4: Apa yang menjadi prioritas kita bersama, mudah-mudahan tercapai.
0: Amin. Iya, luar biasa ini Pak Wakil Ketua ini. Baik, tak terasa pendengar kita sudah 56 menit berbincang-bincang dengan anggota Koperasi Merah Putih Desa Sabulira Toba. Kami percaya pendengar bahwa koperasi bukan hanya tempat untuk berkumpul usaha untuk bersama, tetapi juga rumah kebersamaan.

0: yang tumbuh dari semangat gotong royong dan saling percaya. Semoga koperasi Desa Merah Putih, Desa Sabuira Toba ini akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat, membuka harapan baru serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Karena kemajuan desa akan lahir dari masyarakat yang bersatu, bekerja sama, dan yang pastinya saling menguatkan. Terima kasih untuk semuanya, Pak Kades, Pak Jumadin, Pak Ibrahim, dan Ibu Meriana Sigar sudah hadir malam hari ini, dan terima kasih semua pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita masih akan berbincang-bincang di sini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Terima kasih masih tetap bersama kami pendengar. 93 FM Radio Republik Indonesia, Panah Radio kita, Sampria. Saya Tito Lasangolia, terus temani Anda pendengar. Malam hari ini kita lanjut lagi di program acara Pulau Togean, hingga nantinya pada pukul 23.30 menit kebersamaan kita Pulau Togean. Saya menyapa yang awal gabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Siapa di mana, Bu?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Ibe, baru dapat dengar lagi ini. Ujang pagi mana?
1: Iya. Ya.
0: Ujang di pagi mana?
1: Tadi hujan, sekarang tidak.
0: Setidak, ya. Jangan mau meluap kamar air dari mana?
1: Tidak.
0: Gunung itu. Apa dia nama? Salodik. Tidak, ya?
1: Oh, dia solid. Oh, jauh Salodik.
0: Silakan, Bu Nurmin, apa lagunya?
1: Lagunya Nicky Astria.
0: Yang mana itu?
1: Dia judul Jarum Neraka.
0: Ini. Sadis ini lagu.
1: Ya, mungkin itu ada yang mau lanjut ini.
0: Siap. Makasih, Bu Nurmin.
1: Iya, ada yang mau lanjut ini sebelah. Halo.
0: Halo. Wah, terputus. Boleh nanti ya. Halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama.
0: Hai?
2: Kegemaran Ibu Ria, Bailo Baru.
0: Ibu Ria mau lagu apa?
2: Gagal fokus.
0: Iyo.
2: Inka Kristi, Rela.
0: Rela. Boleh. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih, Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Next, halo. Oh, Mbak Imo Yau. Next, halo.
3: Halo,
0: assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran aku.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Nur, Jalan Malim.
0: Ibu Nur, lagu apa?
3: Lagunya Bruri.
0: Cinta. Apa?
3: Cinta.
0: Saya cari dulu ya.
3: Oke,
0: makasih Bu Nur.
3: Waalaikumsalam.
0: Kita mainkan lagunya. Ini sedikit keras lagunya ini. Jarum Neraka.

0: Baik, masih lanjutkan kebersamaan untuk Pulau Togean. Halo. Halo. Sudah diangkat ya. Eh, boleh dicoba kembali. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulang lagu lama kegemaran Ibu Ani, Kota Mobagu.
0: Kota Mobagu. Kabar Ujang? Tidak Ujang?
1: Baru berhenti.
0: Oh bagus. Silakan lagunya apa Bu?
1: Thomas Arya bisa turun?
2: Boleh apa?
1: Ya?
0: Boleh.
1: Boleh. Judulnya Bunga.
0: Bunga baik. Makasih Bu.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin, macam Pak Flu saya dengar ini. Tidak?
3: Iya.
0: Terlalu banyak bermain ujang. Cok, tidak usah bermain ujang lah ya.
3: Tidak bermain ujang, cuma dari kubu. Dia dapat di atas lah, jadi paksa.
0: Kalau dia dapat di tengah jalan, berjalan di pinggir jalan lah. Pak Nursin mau lagu apa, Dan?
3: Kota Tasikmalaya.
0: Baik, saya cari dulu ya.
3: Terima kasih.
0: Kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Selamat malam Pulau Togean.
4: Ini lagu lama, kemarin Ibu Wati.
0: Silakan Ibu Wati lagu apa Bu?
4: Jadi dengar ya. Akhirnya kau dusta.
0: Akhirnya kau dusta, hai.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Kita mainkan lagunya. Tetap stay 93 FM.

0: Kita lanjut lagi, saya menyapa kembali. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya, spesial Minggu Malam.
0: Asik. Bapak dan
1: lagi rehat setelah seharian penuh full dengan aktivitas. Asik.
0: Tidak kemana-kemana tadi yo.
1: Saya tadi ke apa namanya dapat undangan dari Ibu Farda, kita ke kebunnya di Kajuwo dan asik. Kita di sana
0: makan durian. Asik, gagah sekali. Tidak
1: iya, Bang. Ya. Bang, kalau boleh cerita dikit di tempatnya Ibu Farda itu keren banget loh. Iyo. Di sisi kanan ada hamparan gunung, di bawahnya ada hamparan ampan yang begitu terlihat jelas di sebelah kanannya ada hamparan pohon cingkeh, pohon durian, dan sebelah kirinya ada sungai yang mengalir begitu indah banget, Abang.
0: Asik iole.
1: Kayaknya Abang minggu depan nih kalau macam Ibu Farda undang kita lagi kayaknya Abang harus ikut deh kayaknya. Benar.
0: Iya. Boleh. Apa lagunya Dan?
1: Dari Mada judulnya Mada Berhela dari Ziana Zain.
0: Mada Berhela.
1: Dari Ziana Zain ya. Abang, hati-hati kalau pulang di jalan.
0: Amin.
1: Pokoknya terang cari kesempatan untuk makan durian sama Ibu Farda P kebun ya.
0: Agendakan.
1: Oke, siap. Oke, terima kasih Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, buanglah koro. Terima kasih ya. Udah bergabung. Lanjut di belakangnya Bro Buang. Saya menyapa lagi. Halo,
2: selamat malam
0: Pulau Togean.
2: Kumpulan gulag-gulag gemaran saya.
0: Apa?
2: Kumpulan lagu-lagu kegemaran saya. Oh, salah.
0: Dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Dengan Adin di Tominil ya. Parigi Mungutong.
0: Jauh iyo.
2: Iyo lea, jauh sekali iyo.
0: Tapi pakai DP lea ini. Saya kira orang Ampan.
2: Sering jalan-jalan di Ampan.
0: Oh, begitu Dan. Baik, Bang Adin lagu apa malam hari ini orang Tominil?
2: Lagunya Fitri Handayani.
0: Uh-uh.
2: Mengapa jatuh cinta?
0: Mengapa?

0: Jatuh Cinta. Oh, saya
1: ya,
0: cari.
1: Iya, kalau tidak salah DP judul itu.
0: Siap, saya cari dong.
1: Oke, terima kasih. Bang, salam Adin. Kenal buat penyiarnya.
0: Yoi. Terima kasih. Dari Tomini ya. Lanjut, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Tegean.
2: Kumpulan lagu Gelamat kemarin Ibu Rukmin.
0: Ibu Ustazah Rukmin mau lagu apa dan?
2: Lagunya Bersama Bintang.
0: Anima pelagu ya?
2: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan saja lagunya.

0: Kita lanjutkan kebersamaan malam hari ini, pendengar. Saya kembali menyapa. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina Iyo.
1: Iya.
0: Apa lagunya, Bu?
1: Lola Drakel, boleh?
0: Judulnya apa?
1: Tersanjung.
0: Tersanjung. Siap, saya hadirkan ya. Makasih, Bu.
1: Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersanjung, lanjut. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum,
0: Putra. Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Ibu Fatma, silakan.
2: Iya.
0: Lagunya apa, Bu?
2: Niki Ardila.
0: Judulnya?
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, ada. Makasih, Bu.
2: Sehat selalu, panjang umur. Banyak rezekinya. Oke.
0: Amin. Sandiwara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, pendengar. Belakangnya Ibu Fatma. Halo. Halo. Terputus. Next. 821-2850-2652. Halo. Halo. Mbak Iyau. Baik, kita mainkan lagunya ya. Tetaplah bersama kami.

Tak terasa pendengar, kita sudah 27 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk kebersamaan di Pulau Togian nantinya hingga di pukul 23 lebih 30 menit. Masih kami menanti yang mau bergabung, silakan di 0821-2850-2652. Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Baik, sembari asik dengan malam Anda ya, kami coba pilihkan lagu-lagu terbaik yang insya Allah akan menjadi teman malam Anda. Akan menjadi lagu penghibur Anda di malam hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu. Niuli Siaran Pendidikan Ante Budaya.
1: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali sekali pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Segenap kru yang bertugas, saya Kuna Sutian Tersamoli ditemani rekan teknik Sasri Ali Hasim mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.